0: Tara Kalisara masih menemani Anda di Sonora Pagi. Selamat pagi untuk Anda yang melintas di perjalanan. Kita akan update yuk informasi lalu lintas dari sekitaran Patung Kuda seperti apa yuk pantauannya. Lia, silakan.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI menuju Patung Kuda ramai lancar, akan tersendat di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas, baik itu perempatan Sarina, perempatan Kebon Sirih maupun juga di Bundaran Patung Kuda. Namun selepasnya ramai lancar kembali di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda menuju ke Gambir lancar. Arah sebaliknya lalu lintasnya juga lancar, normal, tersendat di lampu pengatur lalu lintas, terutama penyeberangan orang di Halte Trans Jakarta Balai Kota. Cuaca cerah, Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Lia, terima kasih. Kemudian juga informasi lalu lintas dari Kak Jumirah ya, dimanapun berada Anda, selamat pagi. Oh, ini lebih ke nostalgia. Pendatang baru stok lama, teringat tahun 96 waktu tinggal di Keranji Bekasi Barat, selalu dengerin Sonora tiap pagi. Terima kasih Bu Mira di Bagan Sinembah Raya Rohil. Saya izin untuk save ya. Anda juga boleh untuk mengirimkan sapa pagi, quotes pagi, kata-kata hari ini, menyapa, informasi cuaca lalu lintas dari sekitar Anda di nomor WA kita 0812-122-9200, 0812-122-9200. Bu Lili, selamat pagi. Cuaca cerah ya pagi hari ini ya di Tanjung Duren. Bu Tati, senang banget tadi dying inside, biar tambah semangat untuk sahabat Sonora di hari yang kecepit ini. Pak Yatman Kartono, lampu merah pesing, semua arah lancar, cuaca cerah. Pak Edi Sutopo juga menyapa di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat, cuaca cerah. Bu Lena dari Tangerang juga menyapa pagi hari ini. Salam sehat, selamat bertugas, Rara. Iya, biasanya Yudi ya pagi ya. Yudi lagi libur sejak Idul Adha ya, cuacanya cerah. Kemudian Pak Aris tadi menyapa ganjil genap ditiadakan. Jadi tanggal 27 sampai 28 Mei ditiadakan, tapi tanggal 29 kembali berlaku. Betul. Terima kasih informasinya Pak Aris. Kemudian juga ada Ibu Lydia di Kemayoran Jakarta Pusat menyapa selamat pagi untuk sahabat Sonora semuanya.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR selalu mendukung program pemerintah selama program tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat rapat paripurna penyampaian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2027 beberapa waktu lalu. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyatakan DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden kepada DPR RI. Anggota tim pengawas haji DPR RI M. Husni mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap calon jemaah haji lansia, terutama jemaah yang mengidap demensia.
2: Kita juga menemukan ada jamaah yang demensia yang terloloskan itu jumlahnya juga lumayan banyak. Untuk ke depan lebih diperketat karena ini masalah daripada perhajian kita yang harus betul-betul mampu bukan hanya di keuangan tapi juga di kesehatannya.
1: Informasi tentang pengawasan haji kunjungi media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih menegaskan bahwa relaksasi bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSPE harus dioptimalkan sebagai instrumen pendorong kemajuan mutu pendidikan swasta. Politisi fraksi PKS itu menjelaskan bahwa regulasi mengenai dana BOSPE untuk periode 2025-2026 kini jauh lebih fleksibel dan tidak sekaku tahun-tahun sebelumnya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan.
3: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Redaksi Kompas Bicara.
1: Redaksi Kompas Bicara kembali hadir seperti biasa hari Jumat bersama dengan wartawan senior Mas Tera yang sudah tersambung melalui telepon. Kita akan ngobrol ya sahabat Sonora, smart listeners dan juga sahabat Kompas, apa yang menarik dari edisi Jumat 29 Mei di harian Kompas. Mas Tera, selamat pagi.
2: Selamat pagi Rara, selamat pagi sahabat Sonora, smart listener dan sahabat Kompas, salam sehat selalu.
1: Salam sehat juga untuk penonton TikTok nih Mas, sedang live menonton kita di pagi hari ini. Ada ratusan yang sedang menyaksikan dan ingin tahu apa yang menarik di harian Kompas hari ini.
2: Tentu saja bagaimana kita mengikuti perkembangan di Iran, yang kali ini Amerika Serikat kembali menyerang Iran padahal sedang ada pembicaraan untuk penyelesaian secara damai, ada pembicaraan tentang gencatan senjata, dan kita tahu tiba-tiba kemudian Amerika melakukan dua kali serangan ke Iran, dan tentu saja dampaknya kemudian harga minyak kembali naik, kemudian ya Selat Hormuz yang kembali bermasalah atau kembali bisa ditutup, dan ya kita tidak tahu lagi apa yang dalam benaknya Presiden Donald Trump, sehingga kemudian upaya-upaya perdamaian yang diwujudkan ataupun kemudian pembicaraan-pembicaraan selama ini baik dengan Iran maupun dengan beberapa negara yang mencoba untuk membantu menyelesaikan menjadi hilang semuanya. Yeah. Dan hari ini Kompas mengutip bagaimana laporan dari CNBC yang menunjukkan bahwa minyak mentah di Brent naik lebih dari 3% jadi $97.29 per barel Kamis kemarin, dan harga minyak di Texas Intermediate juga naik 3.42%. Jadi ini sesuatu yang pasti akan secara langsung maupun tidak langsung akan menyulitkan juga perekonomian kita.
1: Mempengaruhi sekali, betul sekali. Amerika Serikat serang Iran lagi, harga minyak melonjak dalam 3 hari terakhir, 2 kali Amerika Serikat kembali menyerang Iran, dampaknya harga minyak kembali naik. Silakan dibaca selengkapnya halaman 1 bersambung ke halaman 15. Kita juga akan segera masuk ke Hari Raya Waisak di hari Minggu ya, Mas Tera. Ini juga ditulis di Renungan Waisak Dharma dan Ketidakkekalan. Ada catatan di sana Mas Tera?
2: Ya, dan menariknya adalah ada seorang biksu yang berjalan di lokasi untuk Festival Waisak di Surabaya, Jawa Timur. Ini yang juga menarik fotonya, bagaimana kemudian antara peringatan Waisak dengan kemudian ada festival. Dan hari ini Renungan Waisak disampaikan oleh
1: Badra Ruci
2: dari Sangha Agung Indonesia, yang mengingatkan bahwa kita memang selalu sibuk, tetapi dalam kesibukan itu juga kita mesti harus merefleksikan lagi untuk apa ini pada akhirnya. Dan seringkali kita memang kemudian tidak pernah berpikir untuk apa yang kita lakukan ini untuk apa pada akhirnya. Dan Biksu Badra Ruci mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang dharma dan ketidakkekalan, bahwa hidup ini tidak kekal, dan dalam peringatan Waisak kita kemudian diingatkan untuk melihat kembali apa tujuan dari hidup ini, yang kemudian sahabat Sonora

0: misalnya Sobat Kompas, tentu saja bisa membaca di halaman 1 di harian Kompas hari ini dan kompas.id tentang dharma dan ketidakkekalan. Rara.
1: Siap, Mas Tra. Apalagi yang menarik hari ini dari koran Kompas tanggal 29 Mei, Mas Tra?
0: Jadi kejepit. Salah satu yang menarik adalah betul kejepit. Dan yang menarik adalah ternyata sudah 2 dekade ya tragedi Lumpur Lapindo. Dan elegi 2 dekade Lumpur Lapindo yang rasanya masih menyisakan beberapa persoalan di dalamnya. Dan salah satu korban itu dari Kelurahan Siring, itu setelah tercerabut dari kampungnya, ya pindah ke Porong dan menetap di sana. Dan dia bekerja, betul-betul tragedi ini atau bencana ini mengubah hidup masyarakat di sana. Dari yang semula punya aktivitas itu, kemudian ya sekarang bekerja padanya. Dan 20 tahun silam lumpur panas menyembur ke di Sidoarjo, Jawa Timur, yang semburan aktif itu hingga sekarang telah memicu krisis multidimensi dan tentu saja derita dan perubahan bagi ribuan warga di sekitarnya. Masih banyak pekerjaan rumah yang menanti langkah nyata. Saya kira ini mengingatkan kembali 20 tahun yang lalu, 2 dekade, dan persoalannya belum selesai. Rara.
1: Iya. Silakan dibaca di halaman 1 ya, bersama ke halaman 15. Betul. Terakhir, Mas, sosok kita hari ini siapa? Ini hubungannya Mas Sawit nih.
0: Iya, sosok kita adalah dua orang yang kemudian sejak sawit berkembang kemudian melakukan penelitian untuk penyerbukan sawit. Ini yang menarik, mungkin kita juga tidak banyak yang tidak mengetahui kalau ternyata serangga di Indonesia, semula tidak mau menyerbukan sawit ketika masih awal-awal ditanam dulu. Kenapa? Karena ternyata tanaman ini kan datangnya dari Afrika, dan serangga-serangga kita tidak menyukainya. Serangga lokal kurang menyukai polen tanaman Afrika itu, dan kemudian 2 peneliti, Alimin Sipayung dan Sudarto Prawiro Soekarto, yang kemudian mencoba mencari dan membantu untuk penyerbukan sawit, sehingga kemudian menjadi tanaman yang meluas seperti sekarang ini. Dan sekarang sahabat Sonora Smart, sahabat Kompas bisa membacanya di halaman 16, judulnya Alimin Sipayung dan Sudarto Prawiro Soekarto, peneliti penyerbuk sawit. Tara.
1: Baik, Mas Tra, terima kasih waktunya berbincang dengan sahabat Sonora di pagi hari ini, juga Smart Listeners dan sahabat Kompas. Sukses, semangat untuk hari Jumat kejepit ini, Mas. Tetap masuk kantor.
0: Terima kasih, Dara. Terima kasih sahabat Sonora, Smart Listeners dan sahabat Kompas. Selamat berkarya untuk bangsa.
1: Terima kasih, selamat pagi. Sahabat Sonora, Smart Listeners, juga sahabat Kompas, Anda bisa membaca selengkapnya ya, berita-berita menarik lainnya di harian Kompas yang terbit hari ini, Jumat 29 Mei 2026, atau Anda juga bisa membaca versi digital jadi kompas.id.
2: Demikian redaksi Kompas Bicara.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama, karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi jalan tol pukul 7:30 menit waktu Indonesia Barat kami sampaikan untuk Anda sahabat Sonora di pagi hari ini yang melintas di ruas tol. Untuk tol dalam kota dari Grogol arah Cawang padat di pancoran KM3600 imbas dari kecelakaan kendaraan truk Hino terbalik. Sebaliknya dari Halim dan dari Cililitan ke Cawang arah pancoran juga padat. Untuk jalur kontraflow belum dapat dibuka imbas dari kecelakaan di pancoran. Tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arah. Hati-hati di Kamal KM23200 jalur atas arah Pluit ada kecelakaan kendaraan minibus di bahu luar ya. Saat ini sudah selesai penanganannya. Tol Jakarta Tangerang dari Tomang ke Tangerang lancar. Hati-hati di Karawaci KM20-200 arah Bitung ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya padat dari Tangerang sampai dengan Kunciran KM13-300 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Selanjutnya padat ya ke Kembangan sampai Tomang. Tol Jagorawi lancar kedua arah. Tol Japek dan tol yang MBZ lancar dua arah.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic and Music.

Sheryl Crow dengan All I Wanna Do. Anda dengarkan di menit ke-39 dari pukul 7 pagi. Rara Kalesaran yang masih menemani Anda. Ada juga Bu Oriza nih. Komentar tentang tadi ya, koran pagi. Pagi Rara, semangat pagi, cuaca Rawalumbu cerah, terima kasih selalu ceria. Konsisten juga serangga nasional ya, gak mau menyerbuki kelapa sawit. Tapi di balik itu bersyukur kita keluarlah para ilmuwan yang cocok di bidangnya. Menarik banget berita Kompas, yes, bisa dibaca untuk berita hari ini loh Bu Oriza. Ada juga dari Pak Thomas, ternyata baru tahu ada hari lansia. Wah, lagi donor darah ya Pak ya. Lanjut usia nasional tuh datangnya hari ini loh lansia. Selamat hari lansia. Lansia tuh kalau gak salah hitungannya kalau sudah masuk 60 tahun ya. Siapa di sini yang udah lansia lagi nontonin TikTok saya, lagi dengerin juga siaran kita di Sonora FM 92. Selamat hari lansia ya. Pak Sugeng Haryono, selamat pagi. Di Gunung Putri cuaca cerah. Yang lansia ini masih seneng gak sih kalau diajak jalan-jalan gitu sama anak cucu? Karena ini lagi pas banget buat jalan-jalan, liburannya panjang sekali ya. Ini Mei, benar-benar Mei berkah, banyak banget liburan, mudah-mudahan bisa mendongkrak pariwisata kita ya, yang katanya nih pariwisata Indonesia sedang menurun sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita jauh di bawah Vietnam, Malaysia dan juga Thailand begitu ya. Kayaknya emang sedang cobaan ada untuk Indonesia. Kita kalau roda berputar kayak lagi di bawah ya. Rupiah kita lagi melemah, pariwisata kita lagi melemah. Apa ya yang kita bisa lakukan ya untuk Indonesia tercinta?

0: Bahagia bersama kami di Sonora Network.
1: Kabar baik buat warga Jakarta, sebanyak 5.240 objek tanah warga yang terdata masuk kategori 1 atau K1 ditargetkan selesai sertifikatnya pada Juni 2026 mendatang. Target itu menjadi fokus rapat kerja panitia khusus reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap DPRD DKI Jakarta yang digelar baru-baru ini. Langkah ini, sahabat Sonora, menjadi bagian dari upaya DPRD DKI Jakarta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di Jakarta. Dengan bukti kepemilikan tanah yang jelas, warga diharapkan merasa aman terhadap hak atas tanah yang dimiliki serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Yuk warga Jakarta, kita kawal proses ini ya agar manfaatnya bisa kita rasakan langsung. Untuk info lebih lanjut tentang kerja-kerja dan juga kebijakan yang dibuat DPRD DKI Jakarta, follow Instagram, TikTok, Facebook, X dan YouTube DPRD DKI Jakarta atau juga kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
1: Informasi jalan tol.
2: Kita sampaikan informasi di ruas tol pukul 7 lewat 30 menit ya sahabat Sonora pagi hari ini. Di tol dalam kota dari Grogol arah Cawang padat di Pancoran KM 3600 imbas dari kecelakaan kendaraan truk Hino terbalik. Sekali lagi bagi Anda yang akan melintas di perjalanan hati-hati, ini kembali kami sampaikan update bahwa kecelakaan ini menimbulkan tidak adanya kontraflow ya di pagi hari ini dikarenakan kecelakaan kendaraan truk Hino yang terbalik. Diperhatikan bagi Anda yang melintas. Dan juga tadi informasi jalan tol juga kami terima dari Bapak Supratman yang pagi hari ini melintas di tol Tangerang Jakarta Tangerang di Tomang terpantau ramai lancar di kedua arahnya.

0: Sabah, Saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh Presiden Republik Perancis Emmanuel Macron di Salle de Fêtes, Istana Elise, Paris, Kamis waktu setempat. Jamuan kenegaraan tersebut merupakan rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Perancis. Pertemuan kedua kepala negara diharapkan semakin memperkokoh kolaborasi bilateral, baik di bidang pertahanan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan maupun kerjasama global lainnya. PT Indo Buildco, perusahaan milik Ponco Sutowo yang saat ini mengelola Hotel Sultan, menolak keras rencana pengosongan hotel tersebut pada 18 Juni 2026. Kuasa hukum PT Indo Buildco, Hamdan Zuelva, menyampaikan tiga alasan mengapa eksekusi yang akan dilakukan berpotensi menyebabkan masalah baru. Ia menyebut belum ada kepastian hukum dan rasa keadilan dalam penetapan eksekusi. Selain itu, Hamdan mengatakan bahwa eksekusi ini akan menimbulkan masalah sosial serta dapat mengganggu iklim usaha dan investasi nasional.
1: Demikian Sonora Update.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia. Indonesia.

Sekarang ya nonton radio ya Pak ya. Kak Ninda Harum Tiara. Oh, untuk request lagu nanti di jam 12 siang ya Kak. Siapa lagi? Kak Riyata Rosita. Yang juga Kak Surya Dharma, Kak Krisna Balagita yang sedang mendengarkan kita. Siapa lagi nih yang mau di absen? Selamat pagi juga untuk yang sudah WA. Gimana hari ini? Anda memanfaatkan libur panjang untuk liburan enggak? Kalau Mbak Nenty enggak, tapi ke mall wajib. Wow, mall mana nih favoritnya nih Mbak Nenty? GI nih jangan-jangan ya. Untuk semua kru Sonora, have a nice day aja. GI soalnya lebih dekat sama rumah kayaknya di Jakarta Pusat ya. Pak Pujiantoro, selamat pagi. Kalau saya nggak liburan, sekalian aja nanti pas liburan sekolah lebih lama dan tidak bareng-bareng seperti kalau libur nasional. Ih, sama lagi Pak Puji. Saya juga nanti libur anak sekolah aja. Selamat ulang tahun ya Rara. Semoga sehat dan sukses. Makasih Pak, tidak ada kata terlambat. Yang penting doanya. Terima kasih ucapannya Pak Puji Antoro. Kemudian, perasaan Pak Puji Antoro udah pernah ngucapin selamat ultah deh. Saya juga udah jawab, tapi terima kasih banyak Pak Puji. Pak Enrico Hutagau, selamat pagi. Masuk kerja Rara biar tetap produktif, jangan malas-malesan. Asik, saya suka nih. Bu Nur katanya gak kemana-mana. Kalau Anda gimana? Liburan kemana nih?

0: informasi jalan tol.
1: Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami. Informasi tol kami update kembali ya di tol dalam kota. Dari Grogol arah Cawang sudah lancar kembali sahabat Sonora. Truk Hino yang terbalik di Pancoran sudah selesai dievakuasi. Sebaliknya dari Halim ke Cawang arah Pancoran padat imbas dari volume lalu lintas. Tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arah. Tol Jakarta Tangerang dari Tomang ke Tangerang lancar. Hati-hati karena wajib KM 2200 arah Bitung ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya padat dari Kembangan sampai ke Bonjeruk. Hati-hati KM 13300 masih ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian tol Jagorawi lancar kedua arah. Tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ lancar kedua arah.

Iran sedang menghadapi ketidakpastian jelang Piala Dunia 2026 nih sahabat Sonora, karena mereka belum memperoleh visa masuk Amerika Serikat ya. Padahal Iran dijadwalkan bertanding di Amerika Serikat yang merupakan salah satu tuan rumah. Federasi Sepak Bola Iran menyatakan pihaknya masih menunggu kepastian dari otoritas Amerika Serikat terkait izin masuk bagi tim, ofisial, dan supporter. Situasi ini menimbulkan khawatiran karena tanpa visa Iran berpotensi kesulitan menjalani laga resmi, dan FIFA sendiri menegaskan semua peserta harus mendapatkan akses penuh ke negara tuan rumah demi kelancaran turnamen ya. Dan ketidakpastian ini tentu saja menambah tekanan politik dan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran yang sering diwarnai ketegangan. Dan jika masalah visa tidak segera terselesaikan, partisipasi Iran di Piala Dunia bisa terganggu, bahkan memicu polemik internasional. Pemerintah Iran berharap FIFA dan otoritas Amerika Serikat segera menemukan solusi agar timnas tetap dapat berlaga sesuai jadwal. Waduh, mana udah gitu Amerika Serikat dalam 3 hari terakhir aja 2 kali ya kembali menyerang Iran di tengah isu yang beredar katanya mau ada gencatan senjata, perdamaian. Donald Trump, gimana dong ini?

akan ngobrol sama sahabat-sahabat TikTok. Jadi kelupaan nih mau menyapa sahabat-sahabat juga yang mendengarkan melalui Sonar FM 92 Jakarta. Tapi saya mau sapa dulu Kak Emmy Cahyani Damayanti, kemudian juga Kak Deddy Kustedi, Kak Aji, Pak Baron. Gimana nasib kita? Gimana dong Kak? Itu nama akunnya, gimana nasib kita? Terus juga ada Pak Elvin Manggala. Kenapa tuh kok ketawa? Yang mana ketawanya Pak Erwin? Mau info cuaca di Tangerang City, berawan tipis. Topik hari ini topiknya liburan apa enggak? Gitu. Ketawa yang mana nih Pak Elvin? Pak Wahyu Dwi Atmoko, jalan lancar Pasar Baru Patung Tani. Selamat ulang tahun Rara, semangat pagi. Waduh, terima kasih. Ini gara-gara Pak Pujo tadi ya, jadi pada ngucapin lagi. Udah lewat tapi gak apa-apa, terima kasih doanya Pak Alberto. Kapan kagak liburan Rara? Karena Kamis Jumat masih kerja dan biasanya juga kalau long weekend macet. Minggu depan liburan sama anak cucu. Salam sehat. Wih, udah ada cucu nih Pak Alberto. Awet muda ya. Bu Madalena, selamat pagi. Jangan lupa sarapan Rara. Cuaca hari ini Pesanggerahan cerah. Kalau Kak Hani, inilah wajah saya. Siap Bu Hani. Bu Hani lagi ulang tahun kah? Atau ini foto lama? Sehat-sehat ya. Terus juga ada Kak Benny, terima kasih. Oh, ada informasi lalu lintas juga, diinfokan Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok dari Gang Atas Rengseng Sawah sampai flyover Lenteng macet sekali karena ada perbaikan jalan rusak akibat ambles. Terima kasih informasinya nih. Kemacetan sudah 1,5 kilo. Betul, ini dari kemarin ya, kemacetan jalan ambles nih. Betul Kak Fanpedia, di Lenteng Agung sudah dari kemarin. Jadi hanya satu lajur yang bisa digunakan. Bu Lili, terima kasih. Katanya saya di rumah aja, gak kemana-mana. Kalau Anda kemana nih?

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meninjau Jamarat Bawah pada hari Kamis malam waktu setempat. Kedatangan Gus Irfan untuk memastikan kondisi jemaah Indonesia dan memonitor pelayanan petugas haji. Ia juga mengimbau meninjau layanan haji khusus di Mina. Gus Irfan yang berada di Jamarat Bawah langsung menghampiri dan juga menyapa jemaah Indonesia yang hendak dan telah melempar jumroh. Ia mengungkapkan dirinya telah melakukan pemantauan terhadap aturan larangan jam melempar jumroh dan jemaah Indonesia patuh terhadap aturan tersebut. Amerika Serikat dan Iran disebut semakin dekat mencapai kerangka kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum memberikan persetujuan akhir atas perjanjian tersebut. Sumber pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mengatakan kedua pihak telah menyepakati nota kesepahaman untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Namun, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan masih ada pembahasan terkait beberapa poin dalam dokumen tersebut dan itulah yang membuat Trump belum memberi persetujuan terakhir.
0: Demikian Sonora Update.

To You I Belong dari Bewitch. Anda dengarkan di Sonora Pagi. Sahabat Sonora, daftar skuad Argentina ya resmi untuk Piala Dunia 2026 sudah diumumkan oleh pelatih Lionel Scaloni, dan sang mega bintang sekaligus kapten legendaris Lionel Messi dipastikan siap memimpin rekan-rekannya di Piala Dunia 2026 meskipun baru-baru ini sempat diterpa isu cedera ringan ya. Di sisi lain, Scaloni mengambil beberapa langkah berani dalam menentukan komposisi pemain Argentina kali ini. Ia tidak menyertakan beberapa nama besar yang tampil gemilang di Liga Premier Inggris musim ini, dan dua nama yang secara mengejutkan dicoret adalah gelandang Aston Villa Emiliano Buendia serta bek tangguh Bournemouth Marcos Senesi. Talenta muda milik Real Madrid Franco Mastantuono dan penyerang Benfica Gianluca Prestiani juga tidak mendapatkan tempat di dalam daftar final turnamen akbar tersebut. Untuk penjaga gawang, posisi utama tetap kepada Emiliano Martinez ya, dipercayakan kepada Emiliano. Dan sektor pertahanan ada Lisandro Martinez, ada senior, back senior Nicolas Otamendi dan lain-lain. Gimana? Udah siap nontonin Piala Dunia? Siapa jagoan Anda?

0: Hai, Rara Kalisara masih menemani Anda di Sonora Pagi. Kita akan update you informasi lalu lintas. Ada Alex nih yang akan menyampaikan pantauannya, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Rara. Saat ini saya sedang berada di kawasan Kemanggisan, di mana arah dari Tanjung Duren menuju ke arah Rawabelong terpantau padat merayap. Kepadatan berada di traffic light menuju ke arah Jalan Panjang dan traffic light menuju ke arah Bangku Pitung, imbas antrian dari kendaraan. Untuk arah sebaliknya dari Rawabelong menuju ke Tanjung Duren terpantau lancar, hanya saja kepadatan terpantau di traffic light yang menuju ke arah Jalan Panjang. Untuk pengawasan, cuaca terpantau cerah. Demikian laporan dari saya, Alex. Saya melaporkan kembali ke studio.
2: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, Pemprov Jakarta siapkan rangkaian perayaan Hari Raya Waisak, instalasi cahaya hingga pertunjukan seni dapat dinikmati oleh masyarakat. Seperti apa informasi selengkapnya? Lia, silakan.
3: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan perayaan Hari Raya Waisak 31 Mei 2026. Hal ini terlihat juga di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Kami pantau saat melintas di Bundaran HI, ornamen atau hiasan khas Waisak sudah terinstal dengan gagah dan tentu saja dapat Anda saksikan saat melintas di sana, dan akan berkerlap-kerlip menyala lampunya saat malam hari. Hari Raya Waisak 2026, Pemprov Jakarta menghadirkan Illumination of Jakarta, Glow of Peace, merayakan semangat kedamaian dan keberagaman. Rangkaian perayaan yang bisa dinikmati masyarakat berupa instalasi cahaya, pertunjukan seni budaya, doa, renungan bersama hingga atraksi budaya yang terbuka untuk masyarakat umum secara gratis di kawasan Bundaran HI berlangsung hingga 1 Juni 2026, sejak 28 Mei hingga 1 Juni 2026. Mengingatkan kembali, tepat di hari Minggu 31 Mei 2026, di Hari Raya Waisak, Car Free Day ditiadakan. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Rara Kalisaran masih bersama Anda. I will be here for you sampai jam 10 lah at least ya. Sudah dari jam 5 pagi loh saya menemani Anda. Pak Arianto Jaya, katanya gak liburan kemana-mana. Pak Santoso Pranata, sebentar Pak Santoso, ini biasanya panjang ya komentarnya. Untuk pagi hari ini gak kemana-mana karena ekonomi lagi sulit bagi kelompok menengah. Seperti saya harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan agar bisa cukup untuk jangka panjang. Jadi jika tidak berhati-hati akan seperti tahun 98, banyak keluarga hancur berantakan karena krisis ekonomi tahun 98. Dan masa kini sepertinya agak mirip nih dengan krisis tahun 98. Bedanya masa kini politik stabil tapi situasi ekonomi persis 98, banyak PHK, susah cari uang buat UMKM kayak saya. Semangat Pak Santoso Pranata, sukses dan sehat selalu. Cuaca pasar rumput sekitarnya cerah. Bu Oriza, tim gak kemana-mana, Rara di rumah aja. Vina tanggal merah baru libur. Mending Bu, saya tanggal merah juga tetap masuk menghibur. Gak apa-apa, ikhlas banget. Kak Luh Sani tadi kenapa dihapus tuh? Terus ada lagi nih dari Pak Seya. Pak Seya ya, di rumah aja nih Pak Seya. Ada tamu yang mau datang ke rumah silaturahmi. Asik, banyak tamu nih yang datang.

Selamat pagi sahabat-sahabat pagi yang selalu setia bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta. News Traffic and Music sudah 9.52. Waktunya saya untuk segera pamit ya. Ini banyak yang ternyata nggak libur kemana-mana karena banyak yang masuk juga ya. Ada juga yang tadi kayak saya, mendingan liburannya panjang sekalian pas libur anak gitu. Iya, karena buat kerja nih, buat yang kerja, kayaknya kalau keseringan cuti juga nggak enak ya. Yang di Instagram ternyata banyak kan yang libur, 83% sahabat Sonora, yang tidak liburan 17%. Well anyway, selamat menikmati liburan Anda ya. Mudah-mudahan liburannya lumayan nge-charge, nanti pas masuk kerja udah happy lagi. Pak Budi, selamat pagi, tetap semangat walaupun hari libur, tetap masuk sama dong kayak saya, mau absen aja Rara. Jalan Margonda menuju Juanda ramai lancar ya, tersendat di perempatan lampu lalu lintas, cuacanya cerah. Terima kasih Pak Haryono, selamat pagi, selamat ultah ya Rara, bahagia dan sehat selalu. Terima kasih, saya di rumah aja istirahat setelah sibuk acara kurban. Oh iya benar, istirahat Pak, habis banyak kolesterol kayaknya ya. Bu Imel, pagi Bu Imel, Depok hadir lagi lewat udara. Info Depok pagi ini cerah ceria. Setia terus dengan Pak Itua dan anak. Lanjut salam untuk warga Depokku. Bye Bu Imel. Bye juga sahabat Sonora. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi dengan saya nanti di hari Senin ya di Sonora pagi seperti biasanya. Have a nice day. Have a nice weekend. Have a nice long weekend. Bye.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News, Traffic, and

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, tanah ambles yang mengakibatkan lubang besar di kawasan Lenteng Agung yang akan menuju ke arah Depok masih terlihat, dan kendaraan roda 2 maupun roda 4 hanya bisa melalui satu lajur, yaitu di kanan jalan. Rekan Tito akan menyampaikan selengkapnya. Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, kondisi tanah ambles yang menimbulkan lubang cukup besar di Jalan Lenteng Agung arah Depok hingga kini masih terlihat dan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi, di mana kendaraan hanya dapat melintas melalui satu lajur sehingga antrian kendaraan terlihat lebih dari 10 meter terutama menjelang titik amblesan. Selepas lokasi, arus lalu lintas terpantau kembali ramai lancar. Sejumlah petugas kepolisian juga tampak berjaga dan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Sementara itu di lokasi kejadian juga terlihat alat berat masih disiagakan untuk melakukan penanganan. Sementara itu air dari saluran sisi jalan tampak mengenang di area amblesan, diduga menjadi salah satu penyebab atau faktor yang mempengaruhi kondisi tanah di sekitar lokasi. Dan untuk menjaga keamanan pengendara, sisi kanan jalan dapat dilalui dengan dipasang sejumlah plat besi sebagai penopang permukaan jalan. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang sahabat Sonora. Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron menyebut Indonesia adalah mitra strategis penting bagi Prancis di kawasan Indo-Pasifik. Macron juga menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan strategis menjadi kemitraan global yang lebih luas dan mendalam di tengah dinamika geopolitik dunia. Di bidang pertahanan dan keamanan, Macron juga menyoroti eratnya kerjasama kedua negara yang ditandatangani dengan kedatangan pesawat tempur Rafale pertama di Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa hubungan strategis kedua negara terus berkembang. Sahabat Sonora, siswi asal Makassar, Kathleen Fain Lesmana, yang dikabarkan dicoret dari calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional, mendapat dukungan beasiswa kuliah dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI. Tawaran tersebut diberikan kepada Kathleen setelah ia disebut menjadi korban diskriminasi saat seleksi. Salah satu faktor bahasanya adalah faktor bahasa daerah. Selain Kathleen, INTI juga memutuskan memberi tawaran beasiswa kepada siswa lain yang ikut seleksi Paskibraka, yaitu Mevilika Putri Aurelia Kamal.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Halo, selamat siang sahabat Sonora. Senang sekali saya Riko Marbun bisa hadir siang hari ini sahabat Sonora ya. Kita ketemu lagi di AMKM Siang, Anda meminta kami memutar. Silakan 2 jam kita akan sama-sama nikmati ya lagu-lagu pesanan dari sahabat-sahabat Sonora yang ada di WA di 0812-122-9200 atau bisa gabung juga di live TikTok Sonora untuk kesempatan siang hari ini ya. 2 jam kita akan sama-sama. Ini adalah satu lagu lepas dulu, saya akan putarkan untuk Anda, Ricky Martin.

Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di AMKM Siang. Saya Rico Marbun, temani Anda ya. Oke, kita akan mulai untuk bacain beberapa WA dan juga teman-teman yang ada di TikTok ini sudah gabung cukup banyak ya. Lanjut, kita akan sebentar ke Bu Liliani dulu nih ya. Oke, lagunya dari Joji, Die For You. Bu Liliani ini ada di Tanjung Duren. Kirim salam untuk salafnya, tetap semangat, sehat selalu. Untuk Ibu Foni, Ibu Sylvia, Bu Oriza, Pak Edi Soto, Bu Bila Pastel, dan Bu Nur, ucapannya selamat maksi, semoga sehat, bahagia selalu. Oke, ditunggu ya Bu lagunya ya. Bu Oriza, apa kabar Bu Oriza? Terima kasih sudah gabung. Halo Sonora, tolong putarkan lagu dari Newman Paul berjudul Tunggu Apa Lagi. Lagunya buat kita semua dimanapun berada. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih informasi tambahannya Bu Oriza ya. Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Ada Mbak Indri di mana nih, di TikTok Sonora ya. Oke, ini Sonora Jakarta Mbak Indri. Selamat siang Cuk Sani. Aduh, terima kasih sudah gabung. Ada Mbak Anna juga. Oke, nanti beberapa yang ada di TikTok sudah gabung, ada Mbak Anna, ada Pak Along juga, terima kasih kiriman Rose-nya. Nanti saya akan coba bacakan nanti, habis ini kita akan ke layar TikTok yang ada di depan saya. Saya akan bacakan beberapa pesanan lagu ya. Kita gas dulu sahabat Sonora, beberapa lagu yang jadi pesanan dari sahabat Sonora. Ada Joji tadi, lanjut cuman Paul dan juga Soul 5 dengan Gerangan Cinta.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Iya, sahabat Sonora, DPRD DKI Jakarta menilai gerakan pilah sampah perlu mendapat dukungan sarana dan juga prasarana. Bagaimana laporan selengkapnya? Lia Musfira sudah siap menyampaikan. Silakan, Lia.
3: Baik sahabat Sonora, panitia khusus atau pansus pengelolaan sampah DPRD DKI Jakarta menilai gerakan pemilahan sampah dari rumah perlu sistem pengangkutan dan anggaran yang memadai. Ketua pansus Yudhistira Hermawan mengatakan pilah sampah tidak hanya sekedar imbauan saja, warga membutuhkan fasilitas untuk memilah sampah sejak dari rumah. Kebutuhan mendesak yakni tong sampah terpilah.
4: Untuk mendukung tata kelola pengelolaan sampah di DKI Jakarta, yaitu pemilahan sampah mana-mana yang organik, mana-mana yang non-organik gitu. Ini supaya jelas semuanya, masyarakat bisa memberikan dukungan terhadap tata kelola pengelolaan sampah dari sumber.
5: Betul, betul. Itu kan kita selama ini hanya menghimbau. Tolong himbau, pilah sampah. Tolong jangan dulu kalau masih tahun 2000-an, buang sampah pada tempatnya. Nah, gitu kan, gitu. Nah, ternyata Bantar Gebang udah gak bisa nampung.
3: Ya, sahabat Sonora, menurut Yudhistira, kampanye pengelolaan sampah harus terus dimasifkan dan polanya harus berubah. Tidak cukup imbauan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, namun perlu mengarah pada pemilahan sejak dari sumber. Demikian Lia Musbro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Ya baik, selamat siang sahabat Sonora yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Saya Rico Marbun, kita akan sama-sama nikmati lagu-lagu pesanan dari sahabat Sonora. Halo Mbak Reni Widya Widayati, ada Kak Iwei, kemudian juga ada Kak Anita sudah gabung. Oke, terima kasih banyak ini yang gabung via TikTok dan juga ada sahabat-sahabat yang gabung di WA ya. Sebentar saya sapa dulu boleh ya sebelum saya putarkan. Oke, ini ada Mas Dionysius, kemudian Pak Edi Sutopo. Ada juga Akung Nanang di Otista. Selamat siang Akung. Lanjut Babe Ujang juga sudah bergabung. Selalu semangat ini menjaga sekolah. Siap, mantap. Ada juga Mama Dini ya. Ada juga Mas Arif, ada Mas Agung, ada Kak Wiwin juga. Oh iya, ini pesan lagu ya tadi. Lagunya dari Soul Vibe ya, Gerangan Cinta. Sudah saya temukan lagunya. Semoga terhibur ya Kak Win ya. Beberapa sahabat juga gabung. Ada Mas atau Pak Dharma Putra Putu. Ada Kak Rike. Terima kasih banyak Kak Rike gabung di TikTok Sonora. Bu Oriza, orang Batak tapi ngomongnya kayak orang Sunda. Terima kasih Bu Riza. Kemudian juga ada siapa lagi yang sudah gabung? Bang Benny PKU ya, sudah gabung dengan kita kesempatan siang hari ini. Beberapa tadi sudah pesan.

Yang sekali luar biasa ya. Agak saya putarkan coba satu persatu ya, gantian begitu dari TikTok ke WA dan sebagainya. Ada juga yang kirim WA, boleh. Mau negesin lagi dari TikTok, kirim ke WA. WA-nya berapa Bang Rico? 0812-1229-200. Kita langsung aja simak beberapa lagu jadi pesanan sahabat Sonora. Soul 5, Gerangan Cinta. Semoga terhibur ya Mbak Win. Ini lagunya untuk Anda.

Ya, sahabat Sonora, menjelang nanti pukul 12.30 sebelum saya sampaikan update perkembangan informasi di sejumlah ruas tol begitu ya. Saya akan sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah gabung.

Ada Kang Arya, Horas Bang, Horas juga ya. Oke, Kak Sani, lagunya dari BTS ya, BTS, ARMY. Oke, oh Bang Benny lagunya ganti ya. Oke, terima kasih banyak loh, nanti saya coba cari ya, Muse, Hysteria. Ada Kak Rike juga gabung siang hari ini, pernah ke Sonora di tahun 92 waktu masih SMA di daerah Hayam Wuruk. Betul, di seberang ya, ruas jalan Gajah Mada. Oke, ada Mas Abdul. Nanti saya cek lagi WA-nya ya sebentar. Saya sapa dulu untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung. Ini penting juga untuk disapa karena sudah WA dan sebagainya ya. Karena antriannya cukup panjang. Saya sapa dulu ada Mas Kevin. Kemudian juga ada siapa ini yang sudah bergabung? Mami Ekin. Selamat siang Mami Ekin. Oh, ini kirim salam ya untuk Mami Ekin dari Pak Edi di Manado, Tomohon ya. Wah, luar biasa Tomohon. Gimana cuaca di Tomohon? Ada Kak Lusani sudah bergabung dengan kita kesempatan siang hari ini. Ini saya belum klik ya, takutnya nanti udah keklik. Ada Pak Edi Sutopo juga sudah gabung ya. Baik, sahabat Sonora, ini menyenangkan. Cukup antri ya. Jadi saya punya kewajiban untuk kemudian bisa menyapa dulu lah, boleh ya. Untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung. Oh iya, Bang Abdul, nanti jam 12 pas ya sudah gabung ya. Bang Abdul, ini di WA pakai nama siapa Bang Abdul? Mungkin bisa saya diingetin lagi pesanan lagunya. Nanti akan saya coba penuhi permintaan lagunya ya. Terima kasih banyak sudah bersabar. Kita akan teruskan AMKM siang untuk kesempatan saat ini, sahabat Sonora. Terima kasih banyak untuk Anda yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Lewat live streaming juga boleh loh ya. Anda bisa menuju ke Sonora ID maupun sonora.co.id. Kita teruskan ya kebersamaan kita hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sudah pukul 12.30 menit, sahabat Sonora, untuk ruas tol dalam kota, perkembangan lalu lintas dari Cawang ke Grogol sampai dengan Pluit ini lancar. Namun menjelang res area Kapuk Tersendat menuju arah sebaliknya, ini lancar. Kita sekarang ke ruas tol Sediatmo, tol bandara. Ini lancar juga di kedua arahnya. Kemudian perkembangan di ruas tol Jakarta-Tangerang dari Tomang ke Tangerang ramai lancar. Tersendat menjelang res area kilometer 13. Untuk sebaliknya padat di Kunciran imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Ini di kilometer 13.300, tetap hati-hati. Di ruas tol Jagorawi lancar di kedua arahnya lalu lintas. Kemudian tol Jakarta Cikampek juga lancar kedua arah. Tersendat di kilometer 42 menuju ke arah Cikampek. Perkembangan lainnya kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center. Untuk tol layak MBZ juga terpantau lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Your daily dose of news, traffic, and music.

0: Dengarkan terus AMKM Siang.
1: Baik, kita teruskan AMKM Siang. Saya akan terus sapa untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung. Playlistnya cukup ketat. Bukan persaingan ya, tetapi cukup ketat karena banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah gabung di TikTok Sonora. Demikian juga di WA 0812-122-9200. Oke, kita akan ketemu dengan Kak Ana. Tadi lagunya Ace of Base, The Sign. Kemudian ada juga sahabat tadi yang minta lagu dari Backstreet Boys. Sudah saya dapatkan lagunya. Oh, tadi ada yang pesan juga lagu dari Muse ya. Sebentar saya cek, ada Bang Benny ya. Muse Hysteria. Oke, sudah ketemu lagunya. Langsung saya gas saja ya. Oke, sebentar deh Bang Rico, ini ada Kak Imelia. Kak Imelia, selamat siang. Sonora yang nemenin aku lagi catatan kuliah ya, coret-coret ke buku catatan. Oh, lagi pindahin kali ya. Pindahin catatan kuliah dari coret-coretan ke buku catatan. Oke, semoga bisa ditemanin ya dengan kehadiran Sonora. Oke, gak usah lama-lama, saya akan putarkan pesanan lagu dari Kak Ana. Dan juga ada sahabat tadi yang minta Bang Benny ya, Benny PKU ya. Muse Hysteria, sudah saya dapatkan lagunya. Yang minta Backstreet Boys, ayo segera merapat ya. Lagunya akan segera saya putarkan. Ini lagunya ya Kak Ana ya, semoga terhibur.

Ya, saya teruskan dulu satu informasi nih tadi Pak Hartono ya, Pak Hartono Grab ini ya. Kasih informasi ke kita, sahabat Sonora, di Jalan Tol Jakarta Merak mulai macet dari pintu tol Karawaci. Ini lalu lintas merayap di sana. Terima kasih banyak Pak Hartono, hati-hati di jalan. Saat ini sedang bekerja tentunya ya di ruas Tol Jakarta Merak. Mulai macet dari pintu tol Karawaci. Ini lalu lintas tampak padat merayap.

Ya, lagu dari Muse ya dengan Hysteria. Lagu ini dirilis di 2003. Saya sampaikan lagi informasi ini yang sudah masuk lewat pusat informasi Radio Sonora. Sudah pukul 12.49 menit ya. Sebaiknya Anda menghindari menuju Depok lewat Lenteng Agung imbas dari jalan yang amblas. Ini lalu lintas sangat padat, antrian sudah panjang. Oke, jadi persis lajur sebelah kanan yang saat ini bisa digunakan, tapi antri padat di sana, sahabat Sonora. Sekali lagi, Anda menuju Depok lewat Lenteng Agung imbas dari jalan yang ambles di sana. Ya, lalu lintas sangat padat ya. Jadi Anda diminta untuk menghindari lokasi ini karena antriannya sudah sangat panjang. Tetap hati-hati, sahabat Sonora. Kita akan teruskan AMKM Siang The Groove dahulu. Yang tadi minta The Groove. Ini lagunya. Semoga terhibur.

Lagu dari The Groove, judulnya Dahulu ya. Sabah Sonora, dahulu. Dahulu A, sekarang B ya. Apa tuh maksudnya Bang Rico? Enggak gitu ya. Buat Anda yang mungkin lagunya tadi kebetulan sudah sempat diputar. Kalau mungkin lagunya sama, that's okay ya. So far so good aja. Tapi kalau mau minta lagu lagi boleh ya. Cukup banyak, cukup rapat sekali lagi untuk playlist kesempatan siang hari ini. Tapi akan saya coba penuhi satu persatu ya, lagu-lagu pilihan dari Anda. Saya ke WA sebentar, ada lagu yang dipesan oleh Mama Dini. Oh sebentar, ini Mama Dini, oh betul ya. Kirim salam untuk mamanya di Pademangan. Lagunya dari Westlife, I Have a Dream ya. Oke, lagunya sudah saya siapkan spesial untuk keluarga dari Mama Dini, mama tersayang ya, yang ada di Pademangan. Ini lagunya dari Westlife, I Have a Dream.

0: Iya, kita kan nanti sesuaikan tanda waktu di Studio Sonora pukul 13 ya. Tapi ingin saya sapa juga beberapa sahabat yang sudah gabung. Ada Ana, kemudian ada Bang Abdul Halim Siregar, Karawang hadir, Ibu Sri Purwati. Kemudian ada Kang JS Rio, selamat siang, Surabaya Bantaran Pinggiran Pantai hadir. Oke. Ada Kak Lili Winarni. Kemudian juga ada Bang Siregar Silalitoba sudah gabung. Kemudian ada Mas Andri Rahmat Santoso, Simbah 19. Namanya unik-unik ya. Berikutnya juga ada sahabat-sahabat yang sudah gabung via TikTok ya. Ada Kang Irwan Stinky. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah gabung di live TikTok Sonora. Kak Evelyn juga sudah gabung ya. Silakan ada yang ingin nonton siaran Sonora sambil minta lagu di 0812-122-9200. Live TikToknya nanti sampai pukul 14 ya. Saya ke Rico Marbun akan terus bersama dengan Anda. Kita lanjutkan AMKM Siang.
1: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Update.
0: Selamat siang sahabat Sonora, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan hadir dan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pancasila yang digelar di lapangan Gedung Pancasila Jalan Taman Pejambon Jakarta. Yudian Wahyudi menambahkan upacara Hari Pancasila tingkat pusat akan dipimpin Presiden pada hari Senin 1 Juni 2026, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun peringatan Hari Pancasila ini akan mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sahabat Sonora, jalan di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menuju Depok ini diduga ambles akibat struktur hong atau beton bawah tanah yang sudah keropos termakan usia. Kepala Satuan Pelaksana Dinas Sumber Daya Air Jagakarsa Sartono mengatakan, di bawah jalan tersebut terdapat crossing hong berukuran sekitar 3 meter, namun kondisinya diduga sudah rapuh karena faktor usia. Akibat kondisi itu aspal beserta tanah di bawahnya luruh dan menyebabkan jalan ambles.
1: Demikian Sonora Update.

0: Flora FM News, Traffic and Music.
1: Oke, baru 1 jam saya temani Anda di MKM Siang. Ini sudah jadi keharusan ya, saya harus apa ini? Sahabat-sahabat, kita geser sebentar ke WA ya. Nanti kita akan ke teman-teman yang ada di TikTok. Mas Heru, selamat siang di Tangerang. Kemudian juga ada Joshua di Cibubur. Nanti untuk lagunya ditunggu sebentar ya, karena cukup panjang. Beberapa pesanan lagu sudah saya temukan dan harus saya putarkan. Jadi menunggu antri ya, mohon maaf ya. Bukannya nggak bisa diputarkan, tapi harus mengantri ternyata ya. Ada juga Abdul tadi di Radio Dalam, sudah bergabung dengan kita. Ada Leo juga, ada Hertin ya di Tangerang. Kemudian juga ada sahabat yang lain bergabung, Anda di 0822-59-sekian-sekian ya. Ada Pak Dedi di Taylor di PAM ya, Cempaka Baru. Nanti lagunya ditunggu ya, Bang Dedi ya. Terima kasih banyak. Kita ke TikTok sekarang, ada Ana sudah dari tadi ya, HSGI. Salam dari Tangerang, selamat bertugas di udara. Terima kasih. Lanjut ada Stevie Allshop. Ini Sonora di Jakarta, Steve. Terima kasih sudah bersama dengan kami ya, Steve ya. Kak Indrianti, selamat siang, apa kabar? Wah, lama nih gak jumpa ya. Oke, lanjut berikutnya ada di Ibu Sri Pujianingsih ya. Terima kasih banyak Ibu Sri, ada Kang Andri. Jogja hadir, aduh ada PRS nih ya, tadi Bang Abdul Halim juga. Oh, Ana kasih informasi Bekasi mendung, tetapi tetap cerah ya. Wah, terima kasih untuk pujiannya ya. Lanjut ini ada Backstreet Boys yang tadi minta Backstreet Boys ya. The Shape of My Heart-nya sudah terlalu sering, jadi saya pilihkan yang is true untuk Anda. Lanjut lagu dari Bryan Adams dan lagu dari Spice Girls, Viva Forever.

0: Dengarkan AMKM Siang.
1: Halo pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga.
2: Halo Alda, sama Rafa. Berapa bersaudara?
3: Tiga.

0: New Family 100 setiap hari jam 7.15 malam di CTV Channel 30.
1: Baik, kita teruskan sahabat Sonora, MKM Siang, saya Rico Marbun, masih bersama dengan Anda. Satu lagi meneruskan informasi lalu lintas ini di sekitaran Lenteng Agung ya, Anda menuju ke arah Depok, ini sebaiknya menghindari ruas jalan Lenteng Agung Raya. Mendekati ke arah Margonda ini ya, ada jalan amblas di sana, di lajur sebelah kiri dan juga tengah ya. Antrian sudah panjang dan lalu lintas juga padat di lokasi. Anda mungkin punya update-nya, silakan bisa sampaikan di 0812-122-9200. Selamat siang untuk Kevin di Matraman. Oke, lagunya dari Virgon ya, Surat Cinta untuk Starla. Kirim salam untuk tim 7 dan K3 Bogor, kalian luar biasa, teruntuk dirimu yang selalu di hati. Wah. Baik Mas Kevin, semoga mendengarkan ya untuk kesempatan siang hari ini. Buat penyiar Sonora sukses selalu, amin. Oke. Untuk Lusani di BSD, lagunya boleh di mungkin dipilihkan lagu yang lain ya, untuk BTS Swim-nya sudah terlalu sering ya. Terima kasih Mas Rico, cuaca di Soekarno-Hatta Airport panas. Terasa panas terik tentu ya siang hari ini ya. Salam untuk pendengar setia Sonora juga teman-teman di Soekarno-Hatta Airport. Oke, selamat bertugas ya. Lanjut juga untuk Mas Dionysius, selamat siang. Lagunya dari Tulus, judulnya Gajah. Pesan untuk sahabat Sonora dimanapun berada, khusus untuk Rainer Dirga di Kalimantan. Semangat dalam menjalani hari-harinya. Dan juga seluruh pendengar Sonora dan kru, selamat Hari Kejepit Nasional. Oh iya, banyak yang cuti ya sampai Senin. Karena tanggal merah ya hari Senin ya. Hari Pancasila lah, hari lahirnya Pancasila di 1 Juni 2026. Oke, itu tadi sahabat yang ada di TikTok, ada beberapa juga sudah gabung dan ini sudah ngantri cukup banyak. Terima kasih banyak. Saya akan coba adil begitu ya dari WA. Nanti akan saya balik lagi ke TikTok. Oke, tadi yang minta lagu dari Spice Girl, Viva Forever. Ini ada teman-teman yang dari TikTok ya. Lanjut ke Virgon dan juga Tulus ya. Tulus ini judulnya tadi lagunya Gajah. Oke, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Anda pilih sahabat Sonora. Semoga tetap terhibur ya, tetap semangat apapun aktivitasnya untuk kesempatan siang hari ini.

Selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di Sorana FM 92 Jakarta ya. Sebelum saya akan sesuaikan tanda waktu di studio, nanti pukul 13.30 menit ya. Oh, maksud saya untuk informasi tol biasanya disampaikan pukul 13.30. Nanti sebentar lagi ya, beberapa detik lagi. Selamat siang untuk Mas Edi Santoso, kemudian Bu Endang, ada No Trace juga, ada Virko yang gabung di live TikTok Sonora. Terima kasih banyak ya sahabat-sahabat ya. Kurang lebih setengah jam saya akan terus temani Anda untuk menyajikan lagu-lagu pilihan dari Anda tentunya, dan beberapa informasi kami padukan tentunya ya. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Ya, sudah pukul 13.30, informasi ruas tol. Kita mulai dari tol dalam kota dari Cawang ke Grogol, fluid lancar. Sebaliknya tersendat di Pancoran kilometer 3. Sekali lagi, tol dalam kota, informasi dari Cawang ke Grogol hingga fluid lancar. Sebaliknya padat di Pancoran sampai dengan kilometer 3. Tol Sediatmo, tol bandara lancar di kedua arahnya. Kemudian di ruas tol Tangerang menuju Jakarta. Ini tersendat di kunciran kilometer 13.300, imbas dari perbaikan jalan. Sebaliknya, untuk Anda yang menuju Karang Tengah hingga Kunciran, ini padat mendekati kilometer 13. Imbas dari kepadatan volume lalu lintas dan juga keluar masuk rest area. Kita menuju ruas tol Jagorawi, ini lancar di kedua arahnya. Satu lagi informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center untuk ruas tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ. Ini lancar dua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic and Music.
1: Ya, tiba waktunya saya akan beralih ke layar TikTok di Sonora, nonton siaran Sonora untuk kesempatan siang hari ini. Apa kabar yang baru gabung di live TikTok Sonora? Saya akan sapa ada Olin Desatrios, kemudian ada Kak Tristianti sudah bergabung siang hari ini. Lanjut juga ada sahabat-sahabat yang lain yang sudah gabung. Sebentar saya cek kembali. Pak Edi Santoso sudah ya. Ada Notres, ada Virgo 07S, underscore 07S, kemudian ada JS Rio, tadi minta lagu dari James Blunt dengan Monster. Oke, tadi juga ada sahabat yang sudah minta lagu dari Noah, saya pilihkan Kukatakan Dengan Indah, lagunya dirilis di tahun 2022 ya. Lanjut berikutnya ada yang ingin lagu dari John Denver, Take Me Home. Oke, boleh lah ya. Biar agak santai siang hari ini begitu ya. Setuju ya. Untuk beberapa yang sudah ataupun baru masuk, ada Mbak Winarni Andansari. Lagunya dari John Skada. Nanti coba saya cek lagi ya, semoga lagunya tersedia. Kalaupun tersedia nanti akan saya coba putarkan kalau waktunya sudah cukup ya. Beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda. Kita gas dulu deh lagu-lagu yang sudah Anda pesan. Noah, kemudian ada James Blunt dan John Denver.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, istri dari pendiri Kompas Gramedia, Maria Utama dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Radio Sonora Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan, Tok.
3: Ya, baik sahabat Sonora, jenazah Maria Bernadette Latifa Utama, istri mendiang Jakob Utama sekaligus salah satu pendiri Kompas Gramedia, dimakamkan di TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan hari ini. Di mana jenazah dimakamkan di Blok A1 Blat 72 setelah sebelumnya disemayamkan di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di mana Maria Bernadette Latifa Utama wafat pada usia 91 tahun dan dikenal sebagai sosok yang setia mendampingi Jakob Utama dalam merintis Kompas Gramedia hingga berkembang menjadi salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia, di mana 6 tahun sebelumnya juga Jakob Utama telah terlebih dahulu wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan. Kepergian Maria Bernadette Latifa Utama menjadi duka mendalam bagi keluarga besar Kompas Gramedia maupun dunia pers nasional. Pantauan terakhir di lokasi TPU Tanah Kusir, sebagian besar keluarga dan pelayat telah meninggalkan area pemakaman usai prosesi selesai dilaksanakan. Suasana di sekitar lokasi juga terpantau mulai lengang, sementara satu tenda berwarna putih masih terlihat berdiri di area makam sebagai bagian dari fasilitas prosesi pemakaman. Petugas di sekitar tenda pun juga terlihat masih melakukan perapihan di sekitar lokasi. Demikian Tito, Sony melaporkan kembali ke studio.
2: Baik Tito, terima kasih banyak. Kita akan beralih ke laporan selanjutnya. Olive sudah siap menyampaikan. Perkuat kerjasama di bidang ekonomi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Perancis Emmanuel Macron ini membentuk sebuah forum bisnis tingkat tinggi Indonesia-Perancis. Laporan selengkapnya. Olive, silakan Olive.
4: Baik Sobat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pembentukan Friends Indonesia High Level Business Council atau Forum Bisnis Tingkat Tinggi sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dan juga Perancis. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo usai bertemu bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elis Paris, dan Prabowo mengatakan Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Macron dalam mendorong percepatan berbagai bentuk kerjasama antara kedua negara termasuk peningkatan investasi dan hubungan bisnis. Menurut Presiden Prabowo, pembentukan forum bisnis tingkat tinggi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat keterlibatan perusahaan-perusahaan Perancis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
5: Kita ingin tingkatkan kerjasama ini, meningkatkan investasi di kedua negara, dan saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukan France Indonesia High Level Business Council. Ini saya kira sangat penting dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Perancis terus di ekonomi Indonesia. Kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership, dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerjasama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan lebih berdampak.
4: Selain itu, Sobat Sonora, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung sehingga konflik dan peperangan tidak lagi membawa manfaat bagi siapapun. Oleh karena itu, ia menyambut positif terjalinnya Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Perancis yang diharapkan mampu menghasilkan kerjasama yang lebih konkret dan juga berdampak. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

Ini lagunya agak sedih ya sahabat, soalnya saya coba cek-cek begitu ya. Apa sih makna dari lagu James Blunt ini, judulnya Monster ya. Jadi ini dari informasi yang saya terima, ini adalah sebuah bentuk surat cinta ya. Dan perpisahan yang sangat emosional untuk ayah yang sedang sakit keras. Lagu ini bercerita tentang membalik peran, di mana giliran sang anak yang kini menjaga dan juga mengusir monster dalam tanda kutip, atau ketakutan ayahnya menjelang akhir hayat. Itu lagu dari James Blunt ya, judulnya Monster. Your daily dose of news, traffic, and music.

Ya, lagu yang cukup legenda dan dinyanyikan kembali oleh Sir Richard Jarvis ya, Take Me Home ya. Take Me Home Country Roads ya. Lagu ini dirilis di 2017, masih masuk lah ya. Oke, saya akan temui dari Wong Berbes ini ya, RHM di TikTok ya. Lagunya Agnesmo Matahariku, spesial untuk penyiar Sonora dimanapun berada dan juga pecinta AMKM dimanapun berada. Penyiar Sonora dan pecinta AMKM. Oke, berikutnya juga ada siapa ini yang sudah gabung dari Ferni di Cibubur, Jakarta Timur. Selamat tugas untuk penyiar Sonora yang hebat, sehat-sehat ya, terima kasih. Lagunya Groovy Kind of Love dari Phil Collins. Oke, semoga terhibur ya, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Lagu dari Phil Collins, agak slow tempo, tapi boleh lah ya. Tapi jangan sampai ngantuk ya, sahabat Sonora.

Lagu dari Agnes Monica, Matahariku. Baik, sahabat Sonora, ini sudah mendekati pukul 14. Saya harus mengakhiri perjumpaan kita ya, sahabat Sonora. Terima kasih banyak loh untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung. Dan luar biasa untuk kesempatan siang hari ini, ya, ada Pak Martin Rundu Padang ya, bergabung di live TikTok Sonora. Teman-teman yang ada di WA, saya pribadi ini mohon maaf ya, karena waktunya terbatas. Saya harus pindah dua media sosial ya, WA dan juga TikTok begitu ya, untuk tetap kudarakan lagu-lagu pilihan dari Anda. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Rico Marbun, sekali lagi undur pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengimbau seluruh lembaga negara, Kementerian TNI Polri, pemerintah daerah, instansi pendidikan hingga komponen masyarakat mengibarkan bendera merah putih pada momen Hari Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026. Hal tersebut termuat dalam surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Yudian mengatakan aturan ini dibuat untuk memastikan kelancaran, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan peringatan di seluruh wilayah NKRI maupun perwakilan di luar negeri. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan Indonesia dan Prancis akan melakukan latihan militer bersama dalam sebuah misi Pegasus pada September 2026 mendatang. Ia menyampaikan dalam bidang keamanan dan pertahanan Indonesia dan Prancis dipersatukan oleh kemitraan luar biasa. Menurutnya, kedua negara saling memperkuat kedaulatan masing-masing sekaligus berkembang dalam bidang teknologi dan industri paling mutakhir.
1: Demikian Sonora Update.

0: Rupiah bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, penyidik Polda Metro Jaya menduga motif pelaku penganiayaan warga Brunei asal Brunei Darussalam berinisial M hingga meninggal dunia di kawasan Blok M Jakarta Selatan adalah karena emosi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, tim penyidik Polda Metro Jaya hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait kasus penganiayaan oleh warga negara asing asal Brunei Darussalam berinisial MI terhadap korban MH hingga meninggal dunia di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Armanto dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa dugaan sementara motif pelaku melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia diduga karena emosi. Sahabat Sonora, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Armanto juga menambahkan, penyidik saat ini juga telah melakukan koordinasi dengan Interpol terkait kasus penganiayaan yang melibatkan sesama warga negara asing asal Brunei Darussalam tersebut di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Demikian, Tito Sade melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore sahabat Sonora. Wakil Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Muhammad Syafi menilai penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Ia menyebut koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi berlangsung lancar, sehingga pelaksanaan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan juga lontar jumroh di Mina berjalan tertib dan juga aman. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan hari bebas kendaraan bermotor HBKB atau Car Free Day di Jalan Hr. Rasuna Said, Jakarta Selatan kembali digelar pada Minggu 7 Juni 2026. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Ciko Hakim mengatakan pelaksanaan CFD Rasuna Said nantinya rutin digelar setiap minggu. Ciko Hakim menjelaskan CFD Rasuna Said secara rutin mulai Minggu 7 Juni 2026 setiap hari Minggu pukul 5.30 pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
0: Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali saya Rico Marbun bisa kembali hadir temani Anda di kesempatan Sonora hari ini. Selamat sore yang mungkin saat ini masih di kantor, masih harus menyelesaikan segala tugas dan mungkin ada deadline ya yang harus segera diselesaikan dan harus segera dikirimkan begitu ya. Sudah pukul 16 nih. Tetap semangat ya sahabat Sonora ya. Yang lagi di jalan atau yang saat ini sedang mendengarkan siaran Sonora lewat mobil ataupun live streaming di mobil Anda misalnya, tetap hati-hati di jalan. Silakan untuk Anda yang ingin berbagi pantauan lalu lintas, kembali saya ajak Anda di 0812 122 9200.

Teman-teman yang ada di TikTok juga sudah mulai bergabung ini sahabat Sonora ya. Anda ingin mendengarkan nonton siaran Sonora untuk kesempatan sore hari ini boleh ya. Sampai nanti pukul 18, saya Riko Marbun akan temani Anda. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Saudara FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore Pak Joko, sudah gabung di WA Sonora. Pak Joko, selamat sore. Mas Riko, selamat sore Pak Joko. Selamat bertugas dari Gunung Sari ke Grogol lancar. Cuacanya cerah ya, salam sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Joko, hati-hati di jalan. Berikutnya saya ingin jumpai Bu Lena di Tangerang ya. Wah, apa kabar nih Bu Lena nih ya. Sore Riko, semoga sehat terus ya. Oke, selamat bertugas sampai tuntas katanya. Cuaca area Grogol Latu Menten mendung. Thank you, mau lihat ya Riko. Luar biasa. Terima kasih Bu Lena. Oke, teman-teman yang ada di TikTok juga sudah gabung sore hari ini. Saya lihat ada Kak Fanda di Pondok Kopi. Mendung di sana ya. Bang Enjang ini Sonora Jakarta. Terima kasih banyak. Kak Ana juga sudah bergabung. Kak Asti selamat sore. Terima kasih banyak sudah mampir ya. Silakan di tap-tap terus. Jadi luar biasa ya. Rame lagi nih sore hari ini ya. Kalaupun saat ini mungkin Anda harus menyelesaikan segala tugas dan juga pekerjaan, baru nanti kelar mungkin pukul 17 ya, atau sebentar lagi mau pulang, dicek kembali ya sahabat Sonora ya, mungkin ada hal-hal kecil yang tetap harus Anda bawa pulang, jangan sampai ketinggalan di kantor ya. Yang jelas kita harus tetap bahagia, apapun persoalan ini dihadapi ya, seperti kata Yura Yunita, harus bahagia.

Ya, harus bahagia sahabat Sonora ya, apapun tantangannya sore hari ini. Tantangannya macet, Bang Rico sudah mulai macet ini. Di Lenteng Agung dari arah Jakarta menuju ke arah Depok gitu ya, ada jalan yang ambles begitu sahabat Sonora ya. Jadi mengakibatkan kepadatan lalu lintas dan sedang ditangani sepertinya, tapi kita nanti akan update untuk Anda. Yang jelas Anda mungkin punya pantauan atau informasi, silakan bisa berbagi di 0812-1229-200. Ini informasi masih berguna nih untuk sahabat yang mungkin lewat di ruas jalan yang sama.

0: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Ya, ini ada informasi lalu lintas, sahabat Sonora. Kita akan simak bagaimana pantauan dari sahabat kami, Pak Rudi, yang sudah siap menyampaikan. Silakan, Pak Rudi.
3: Selamat sore, Om Riko.
2: Selamat sore.
3: Saya dari Rudi di Pancoran, melaporkan pandangan mata kondisi lalu lintas ruas tol dalam kota arah Cawang relatif lancar. Di jalan arterinya juga lancar, Mas. Dan mohon semuanya juga berhati-hati karena lalu lintas juga ramai. Terima kasih.
2: Sama-sama, Pak Rudi. Terima kasih. Hati-hati juga di jalan. Anda yang saat ini sudah terjebak di kepadatan lalu lintas, silakan ingin berbagi pantauan lalu lintas, kami tunggu di 08121229200. Bu Lena, cuaca di area, cuaca area masih cerah. Oh, area Jelambar. Terima kasih, Riko. Baik, Bu Lena, terima kasih banyak. Jelambar nih cuacanya masih cerah. Bagaimana dengan cuaca di tempat Anda, sahabat Sonora ya? Oke, ada juga Pak Irwan Pujo, selamat sore di TikTok Sonora. Ada Kak Vanda masih bergabung ya, terima kasih banyak. Dan juga sahabat-sahabat lain yang sudah bergabung, ada Gerardino, ada Mas Sugeng Setiawan. Apa kabar, Mas Sugeng? Sehat selalu ya. Kita dengarkan lagu dari Silaun, sahabat. Melompat lebih tinggi, sahabat Sonora.

0: Sonora FM News Traffic and Music. Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Dinas SDA DKI Jakarta tangani saluran jalan amblas di Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Radio Sonora Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, Dinas Sumber Daya Air SDA Provinsi DKI Jakarta menangani kejadian jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan yang terjadi pada Kamis malam 28 Mei 2026. Jalan amblas dengan lebar sekitar 3 meter tersebut diduga terjadi akibat kerusakan konstruksi saluran air yang berada di bawah badan jalan. Saluran tersebut merupakan infrastruktur lama yang mengalami penurunan kondisi konstruksi akibat musim hujan. Mengutip keterangan tertulisnya, Dinas SDA menjelaskan pada Jumat pagi hari ini, Dinas SDA telah melakukan pengamanan lokasi dengan pemasangan plat baja sementara guna menjaga keamanan pengguna jalan yang melintas serta membantu kelancaran lalu lintas. Perbaikan permanen akan mulai dilakukan malam ini. Pekerjaan perbaikan permanen diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Demikian Liam Muspro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: Dengarkan terus Sonora hari ini.

Coklat lagunya, judulnya Luka Lama, lagunya dirilis di 2001 ya. Cukup menghibur. Luka Lama ya sahabat Sonora ya. Baik, untuk Anda yang saat ini di perjalanan, tetap hati-hati ya sahabat Sonora ya. Dimanapun Anda melintas, kami tentu ingin menjadi teman setia, mendampingi perjalanan Anda. Mungkin baru saja keluar dari kantor, kalau mungkin belum dicek sebelum jauh, dicek dulu deh. Dan jangan ada ketinggalan, jangan sampai ya udah jauh nanti macet dan sebagainya. Ternyata kok ada yang ketinggalan. Handphone, kunci, charger, coba di absen dulu ya, kira-kira ada yang ketinggalan. Jadi jangan sampai ketinggalan, ini penting ya karena harus balik lagi nanti.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi jalan tol.
2: Ya, pukul 16.30 menit ya sahabat Sonora, kita akan update untuk Anda. Kami terima

0: Informasi dari rekan-rekan di Jasa Marga atau Road Comment Center. Di tol dalam kota ini lalu lintas dari Kuningan ke Tomang padat. Sebaliknya Pancoran ke Tebet juga padat di ruas tol Jakarta-Tangerang. Kembangan dari kilometer 7 ke arah kilometer 8 juga padat. Sebaliknya Tangerang dari kilometer 19 menuju 18 padat. Kunciran ke arah kilometer 13 juga terpantau padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Kemudian tol Jor W2U, Meruya Joglo Ciledug, Ulu Jami lancar, sebaliknya Ciledug Joglo padat. Perkembangan lainnya untuk ruas tol Purbalenyi, Dawan pada larang Paster Cilenyi lancar dua arahnya. Kita geser sekarang sahabat Sonora menuju ruas tol Jakarta Cikampek, Cikunir kilometer 10, ke arah Bekasi Timur kilometer 15, ini lalu lintas padat. Ada penanganan kendaraan pickup. Mengalami gangguan ini ya, gangguan ban di lajur tengah. Sekali lagi, ruas tol Jakarta Cikampek Cikunir kilometer 10 ke arah Bekasi Timur di kilometer 15 lalu lintas padat, ada penanganan kendaraan pickup mengalami gangguan ban di lajur tengah. Sebaliknya, Karawang Barat kilometer 47 juga padat, ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur sebelah kiri. Demikian sahabat Sonora beberapa informasi, semoga berguna untuk Anda yang lewat di sejumlah ruas tol untuk kesempatan sore hari ini.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
0: Baik, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja gabung. Ini ada Anna di TikTok Sonora ya. Mau live sebentar begitu ya. Terima kasih banyak. Ada Zainak di TikTok Sonora. Salam untuk keluarga yang ada di Cirebon. Kemudian Taboyo Mandiri, Bang Riko. Saya mau titip salam nih untuk keluarga di Kalimantan. Oke, selamat hari gawai untuk keluarga yang ada di Kalimantan. Lanjut ada Mbak Pujiastuti, betul ya, semoga gak salah namanya ini ya. Saya sebutnya salah lagi, banyak pakai karakter gitu ya. Angka 1 di belakang I biasanya. Gampang kok sebenarnya ya. Dari Klaten ya kak, salam kenal, menyapa buat keluarga yang ada di Kampung Rawa, Cakung dan juga di Mangga Besar. Oke, untuk Anda, sore ini bukan minta lagu ya. Nanti minta lagu di pukul 20 waktu Indonesia Barat AMKM malam ya. Oke, Pondok Kopi tadi Bu Fana menyampaikan cuacanya mendung. Lalu bagaimana dengan cuaca di tempat Anda, sahabat Sonora? Silakan, Anda ingin berbagi, kami tunggu ya di 0812-122-9200. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton siaran Sonora untuk kesempatan sore hari ini. Kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik untuk Anda dengar, menemani apapun aktivitas untuk kesempatan sore hari ini. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Eko Marbun, temani Anda di Sahabat Sonora di Sonora hari ini. Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang saat ini sudah di jalan dan bergabung juga nonton siaran Sonora untuk kesempatan sore hari ini ya. Semoga segala sesuatunya lancar ya hari ini. Gimana sahabat Sonora? Lancar kah? Lancar apanya Bang Riko ini macet? Oh iya, kalau lalu lintas macet ya. Pekerjaannya mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan atau menyenangkan di kesempatan sore hari ini. Yang pasti menyenangkan ya. Tetap semangat apapun menjadi tantangannya untuk kesempatan sore hari ini.

Silakan yang Anda ingin gabung, silakan di TikTok Sonora Anda bisa gabung live-nya sekarang. Bisa nonton siaran Sonora, lihat situasinya seperti apa. Atau ingin berbagi pantauan, mau kirim salam, boleh juga lah ya sore hari ini. Mungkin besok sudah banyak yang libur, Sabtu dan Minggu begitu. Banyak ya. Mungkin hari ini juga teman-teman ASN work from home ya. Hari Jumat, spesial begitu kebijakan dari pemerintah. Lalu bagaimana dengan cuaca, kondisi di tempat Anda? Boleh ingin berbagi pantauan. Barangkali sahabat-sahabat yang dengerin juga sama ya, lokasi rumahnya itu dekat ataupun sama wilayahnya dengan Anda. Silakan bisa berbagi di 08121229200. Lanjut terus lagu dari Jason Mraz, I'm Yours.

0: Jason Brown, sahabat Sonora, I'm yours. Sudah pukul 16.43 menit ya. Selamat sore. Anda yang saat ini mungkin di jalan, kita akan update kepada Anda bagaimana perkembangan informasi lalu lintas ya. Untuk ruas tol Jor S, bagaimana perkembangannya? Kita akan simak laporan dari rekan Arif, petugas informasi untuk ruas tol Jor S. Mas Arif, silakan Mas Arif.
1: Baik, terima kasih rekan Rico. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung sampai dengan arah Ampera terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Fatmawati menuju arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rico.
0: Baik, terima kasih Mas Arif untuk informasi yang disampaikan. Semoga berguna ya sahabat Sonora ya. Khususnya untuk Anda yang lewat di ruas tol Jor S.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Liputan Sonora.
0: Baik sahabat Sonora, kami ajak Anda untuk mengupdate bagaimana laporan-laporan yang disampaikan oleh reporter Radio Sonora. Ini ada soal kondisi ketidakpastian global ya sahabat Sonora. Indonesia dan Perancis memperkuat kemitraan strategis di bidang energi hingga pendidikan. Laporan selengkapnya reporter Olive sudah siap menyampaikan. Silakan Olive.
4: Baik sahabat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Perancis untuk memperkuat kemitraan strategis di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elis, Paris, Perancis. Menurut Prabowo, Indonesia konsisten mendorong upaya perdamaian dunia di tengah dinamika geopolitik internasional yang terus berkembang. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung sehingga konflik dan peperangan tidak lagi memberikan manfaat bagi negara manapun. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyambut baik terjalinnya Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Perancis, di mana ia pun optimis hubungan bilateral kedua negara semakin konkret dan memberikan dampak yang lebih luas di masa yang akan datang. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
5: Keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik. Kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun. Kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerjasama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan lebih berdampak.
4: Selain itu, sahabat Sonora, Presiden Prabowo mengatakan kedua negara juga membahas sejumlah isu strategis yang menjadi fokus kerjasama bilateral ke depannya, di mana sejumlah bidang yang menjadi prioritas kerjasama meliputi pertahanan, energi besi, pendidikan, riset, hingga percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Demikian Liputan Sonora.
2: Sonora FM News,
3: Traffic,
2: and Music.
0: Ya, itu beberapa update yang kami harus sampaikan kepada Anda ya, sahabat Sonora, apa yang terjadi di luar sana begitu ya. Kita kembali ke TikTok Sonora, ini ada Kak Alin. Kak, info dong, GAGE berlakukah hari ini? Sebentar ya, saya akan cek ke pusat informasi Radio Sonora, sebentar akan saya sampaikan ya. Kak Ninako, sore, Mas Yudi siaran jam berapa? Mas Yudi, hari ini kalau tidak salah ya, libur ya. Beliau Sabtu besok ya, berarti ya, siaran ya. Oke, berikutnya ada Ana. Ana ini kirim salam untuk siapa ini ya? Siapa Ana? Sebentar ya. Teman Ana, Brenda, yang ada di Babelan, hempas yang menyakitimu. Wow. Siapa yang berani menyakiti Brenda ini ya? Terima kasih Ana ya. Ada Curtis Basri. Wah, mau minta lagu dia ya. Bebas yang penting jazz funky. Kita ikut playlist aja ya, gak apa ya Curtis ya. Terima kasih banyak. Ada Mas Rahmadi tadi, terima kasih juga sudah gabung. Oke, kalian kalau mau chat di WA Studio Sonora di 0812-122-0812-122-920.

Ya, mendekati pukul 17 ya, sahabat Sonora. Lagu dari siapa ini? Naif ya. Judulnya Mobil Balap ya. Oke, yang jelas nggak mungkin balapan kalau lagi macet ya. Tetap hati-hati dimanapun Anda melintas.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM membuka peluang Badan Layanan Umum atau BLU di sektor energi bisa terlibat dalam pengadaan minyak impor. Lembaga yang disiapkan yakni Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas. Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung mengatakan pemerintah tidak akan membentuk BLU baru untuk kebutuhan impor minyak. Sebaliknya, pemerintah akan mengoptimalkan BLU existing di bawah Kementerian ESDM. Sahabat Sonora, dolar Singapura hari ini menembus Rp14.000 dan kenaikan ini dipicu oleh penguatan ekonomi Singapura serta tekanan eksternal terhadap rupiah. Dampaknya paling berasa ataupun terasa bagi masyarakat menengah Indonesia, terutama yang tergantung pada produk impor, pendidikan internasional, dan perjalanan ke luar negeri. Biaya sekolah, wisata, hingga barang elektronik diprediksi meningkat signifikan. Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan menjaga pasokan devisa, serta memperkuat daya tahan ekonomi domestik. Masyarakat pun diimbau lebih bijak mengatur pengeluaran agar tidak terlalu terbebani.
1: Demikian Sonora Update.

Baik, sahabat Sonora, sudah 2 menit ya, pukul 17. 1 jam saya bersama dengan Anda. Sampai nanti pukul 18, saya akan terus temani. Oke, berikutnya juga ada sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Halo sore, Rico absen saja, Bu Linda. Selamat sore, Bu Linda. Terima kasih sudah absen ya. Yang ini absen, yang lainnya boleh juga. Silakan sahabat Sonora bisa gabung di 08121229200. Ya, kami terima informasi untuk IHSG ditutup melemah di level 6.127, turun 2 poin nih sahabat Sonora ya. Transaksinya mencapai 49,94 triliun rupiah dengan 271 saham menguat dan 409 melemah. Teman-teman yang ada di TikTok, selamat sore. Tadi ada Tas Devil menyampaikan pertanyaan. Ini Tol Janger menuju Tangerang area Puri Indah macet, kenapa ya? Terima kasih. Mungkin ada yang punya update. Kami sedang cari tahu ya sahabat Sonora lewat pusat informasi Radio Sonora. Oke, ada Cahyaning hadir kak sore hari ini. Terima kasih sudah hadir di TikToknya Sonora ya. Baik, kita teruskan sahabat Sonora kebersamaan kita di Sonora hari ini. Sampai nanti pukul berapa? 18 ya. Lagu dari Alicia Keys, No One. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Ya, ini ada informasi disampaikan kembali oleh Tas Devil di live TikTok Sonora ya. Terima kasih banyak. Ini di kilometer 7 menuju ke arah Tangerang. Ada truk mogok berhenti di jalur darurat dan selebihnya lancar. Tadi ada informasi ya, pertanyaan begitu dari Tas Devil juga ya, yang ke arah Puri di tol arah Tangerang. Ini macet, ada apa ya? Ternyata ada truk mogok berhenti di jalur bahu jalan nih, darurat ya. Persis darurat menuju ke arah kilometer 7 menuju ke arah Tangerang ya. Selebihnya lancar. Terima kasih Tas Devil untuk ini.

spesial ya untuk Anda yang saat ini merayakan pertambahan usia. Selamat ulang tahun ya sahabat-sahabat Sonora. Gimana, sudah ada rencana malam nanti atau besok? Tiup lilin dan sebagainya ya. Yang jelas, siapapun sahabat-sahabat yang mungkin bersama dengan kami untuk kesempatan sore hari ini, selamat ulang tahun ya. Selamat bertambah usia. Atau ada yang merayakan happy wedding anniversary, selamat ulang tahun ya. Semoga semuanya bahagia.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Indonesia dan Perancis sepakat untuk terus mendukung solusi dua negara untuk penyelesaian konflik di Timur Tengah. Laporan selengkapnya kembali Olive sudah siap menyampaikan. Silakan Olive.
2: Baik Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Perancis memiliki pandangan yang sama terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui penerapan solusi dua negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Perancis dan bertemu langsung dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elis, Paris. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Presiden Macron bersepakat bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah merupakan kepentingan bersama yang penting mengingat dampaknya terhadap ketahanan energi dunia dan rantai pasok global. Presiden Prabowo pun menegaskan kembali pendirian Indonesia bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa penerapan solusi dua negara dan keadilan bagi rakyat Palestina. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina. Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif.
2: Selain itu, Sobat Sonora, di luar isu Palestina, kunjungan kenegaraan ini juga bertujuan memperkuat hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan Perancis, termasuk melakukan pembentukan France-Indonesia High Level Business Council untuk mendorong kerjasama investasi dan ekonomi. Indonesia dan Perancis saat ini menjalin kerjasama strategis di berbagai bidang, terutama pertahanan, sains, teknologi, serta pendidikan. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
5: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Meningkatnya kasus gangguan kognitif dan demensia pada jemaah haji lanjut usia menjadi perhatian tim pengawas haji DPR RI. Anggota tim was haji Neti Prasetyani meminta pemerintah menambah tenaga dokter spesialis kejiwaan dan psikolog dalam penyelenggaraan haji. Menurut Neti, aspek kesehatan mental jemaah selama ini belum mendapat perhatian proporsional, padahal tekanan fisik, cuaca ekstrim, kepadatan manusia, dan perbedaan lingkungan dapat memicu gangguan psikologis pada jemaah lansia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Satgas dari pemerintah telah menyepakati rencana induk dan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera.
6: Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
5: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota tim pengawas haji DPR RI Abdul Wahid mengungkap dugaan praktik pungutan liar terhadap jemaah lanjut usia untuk layanan tawaf dan tawaf wada di Mekah. Ia menjelaskan sejumlah jemaah diminta membayar 5 sampai 7,5 juta rupiah untuk layanan pendampingan tawaf menggunakan kursi roda. Abdul Wahid menegaskan layanan pendampingan bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, termasuk penggunaan kursi roda, seharusnya dapat dibantu oleh petugas haji resmi tanpa biaya.
7: Televisi Radio Parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
4: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, kita teruskan Sonora hari ini. Selamat sore yang mungkin baru gabung. Baru 19 menit berlalu dari pukul 17 ya. Yang masih di kantor tetap semangat apapun tugas dan mungkin kerjaannya belum selesai ya. Ada satu informasi kami ingatkan kembali untuk sahabat Sonora khususnya di ruas tol Jakarta Tangerang ini ya. Meruya kilometer 5 ke arah Kembangan kilometer 8 nilai lintas padat imbas dari kepadatan full melalui lintas. Selamat sore Kak Veronita yang saat ini gabung di live TikTok Sonora sedang mendengarkan siaran Sonora. Hai Mas Riko, hai juga. Sedang ada di mana nih Kak Vero? Semoga sehat ya. Veronita bukan Veronica Ko ya yang lagi familiar booming itu ya sahabat Sonora. Om Strom. Oh di Gunung Sari ya Gunsa ya. Siap. Gimana cuaca di Gunsa? Apakah sama dengan di Palmera? Masih berawan ya, masih cerah. Mungkin sudah tidak mendung lagi atau sempat mendung atau seperti apa? Anda yang saat ini mungkin sedang dengerin Sonora via live streaming, selamat sore. Ini banyak juga sahabat-sahabat yang gabung di luar-luar Indonesia ya, dengerin Sonora, kangen dengan lagu-lagu dalam negeri misalnya. Oke, sudah kami siapkan ya. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Oke. Satu lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Ini lagu dari kelompok Warna ya. Lagunya dirilis pada 2003 ya. Yang mungkin kangen dengan kelompok Warna. Judulnya ini Masih Ada. Masih Ada, saya Riko Marbun. Sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Ya, lagu dari Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. Lagunya soundtrack dari film, sebentar saya ingat, film Armageddon ya kalau gak salah ya. Benar kan ya? Jangan sampai salah Bang Rico. Mam Jasmine di Tebet, sore hari ini cuacanya cerah, aman ya. Oke, terima kasih banyak. Ada juga Katia Suryawinata, terima kasih sudah gabung. Dan juga ada Sia, salam buat Mami Vero yang ada di Gunsa, Gunung Sahari ya. Terima kasih banyak. Ada Kak Bulan Purnama juga bergabung. Lanjut, kemudian dari siapa lagi nih? Oh, Mam Jasmine sudah ya, tadi kasih saya gaspol satu kali. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat yang saat ini gabung via TikTok ya. Nanti akan saya coba update. Kita nanti sebentar lagi akan mengetahui juga bagaimana perkembangan lalu lintas ya di sejumlah ruas tol. Nanti mendekati pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

0: informasi jalan tol.
1: Ya, kita langsung menuju ruas tol dalam kota. Kuningan Tomang padat, Jelambar ke Pluit juga lalu lintas padat. Sebaliknya tol dalam kota Semanggi ke arah Tebet lalu lintas padat. Di ruas tol Jakarta Tangerang dari Kembangan kilometer 7 ke arah kilometer 8 juga padat. Sebaliknya Tangerang di kilometer 19 ke arah 18 padat. Kunciran kilometer 14 ke arah 13 juga padat lalu lintasnya. Karena ini pada pekerjaan perbaikan jalan ternyata di lajur 1 sebelah kiri. Kebonjeruk ke arah Tomang di ruas tol Janger Jakarta Tangerang ini padat. Ruas tol Jor W2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar. Sebaliknya Ciledug ke arah Joglo terpantau padat. Kemudian masih di ruas tol Jor W2S, Pondok Pinang ke arah Veteran kilometer 18 padat. Sebaliknya, Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang lancar. Tol Jagorawi, Anda yang lewat dari Gunung Putri kilometer 20 ke arah

0: 21 ini padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan Nissan X-Trail di bawah kiri. Sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur hingga Cawang lancar. Satu lagi perkembangan yang kami terima untuk ruas tol Jakarta Cikampek Cikunir kilometer 10 ke arah kilometer 15. Cikunir kilometer 10 ke arah Bekasi Timur. Kilometer 15 ini padat, ada penanganan kendaraan pick up gangguan ban di lajur tengah. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 47 padat, ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur sebelah kiri. Satu lagi ternyata sahabat Sonora, saya harus sampaikan untuk Anda perkembangan lainnya untuk ruas tol Purbalenyi dari Dawan pada Larang Paster Cilenyi di lancar dua arahnya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Ya, sahabat-sahabat yang gabung di WA Sonora, terima kasih. Saya ingin sapa Kak Becky Natalia. Apa kabar Kak Becky? Terima kasih ya, terus bersama dengan Sonora, luar biasa ini. Salam kami untuk teman-teman yang ada di kantor dan juga keluarga terdekat ya, keluarga yang tentu ada di hati Kak Becky. Selamat sore juga untuk Mbak Wati. Selamat sore Mas Riko. Mbak Wati ini mau ikutan absen aja, lagi di Menteng Jaksel. Wow, cuacanya mendung ya. Salam sehat, semangat bertugas. Terima kasih Mbak Wati. Salam untuk keluarga ya. Hati-hati di jalan. Ada Pak Deddy juga, selamat bertugas. Terima kasih, Ciater cerah. Minta lagu nih Pak Deddy ya. Pak Deddy nanti kalau untuk minta lagu nanti pukul 20 ya. Tapi terima kasih banyak untuk infonya ya. Ciater, ini cerah. Lanjut ada siapa ini? Pak Indra ya. Pak Indra sudah bergabung dengan kita. Ini ada informasi yang disampaikan. Sebentar saya cek dulu ya. Informasi lalu lintas ini. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini. Kami memantau di Jalan Meruya Iliraya dari lampu pengatur lalu lintas Interkon Taman Kebon Jeruk yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan terpantau padat merayap. Kepadatan terjadi imbas dari peningkatan volume kendaraan. Arah sebaliknya terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio bersama rekan Riko Marbun.
0: Terima kasih banyak Pak Indra untuk informasi yang disampaikan, luar biasa ya. Oke, Anda yang saat ini di tengah perjalanan, seperti biasa kami mengingatkan untuk tetap hati-hati ya sahabat Sonora ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini juga masih harus di kantor. Biasanya hari Jumat banyak kerjaan yang harus diselesaikan ya. Jadi waktunya agak lembur. Ada yang lembur? Oke, ada Reva Cantik ya. Ini di Bali. Sekarang tinggal di Bali, tidak pernah dengerin lagi. Tetapi gabung saat ini sore ini di live TikTok Sonor. Terima kasih ya Kak Reva. Lanjut juga Kak Hana Riris Anggara. Salam buat Ibu Utami dan Pak Julius. Semangat siaran kakak. Terima kasih banyak ke Hana untuk sapaan dan juga mampirnya ya di live TikTok Sonora. Oke, kita teruskan lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda. Saya Riko Marbun sampai nanti pukul 18 ya. Selamat sore yang baru gabung, tetap semangat, tetap hati-hati kalaupun saat ini di jalannya. Kita teruskan Sonora hari ini sampai nanti pukul 18.

0: Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang mendengarkan siaran Sonora. Saya Rico Marbun akan terus temani Anda sampai nanti pukul 18, betul ya. Selamat sore yang gabung via live TikTok Sonora. Ada Mas Yudi Sanjaya mendapatkan Depok mendung Bang Rico. Oke, terima kasih banyak. Ini penting ya untuk mungkin Anda yang saat ini akan menuju Depok. Tadi ada jalan yang ambles ya di Lenteng Agung yang mengarah ke Depok. Jadi tetap hati-hati di sana ya. Kita teruskan Sonora hari ini. Sahabat Sonora, kabar baik untuk warga Jakarta. Sebanyak 5.240 objek tanah warga yang terdata masuk kategori 1 atau K1 ditargetkan selesai sertifikatnya pada Juni 2026 mendatang. Target itu menjadi fokus rapat kerja panitia khusus reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap DPRD DKI Jakarta yang digelar baru-baru ini. Langkah ini menjadi bagian dari upaya DPRD DKI Jakarta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga, sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di Jakarta. Dengan bukti kepemilikan tanah yang jelas, warga diharapkan merasa aman terhadap hak atas tanah yang dimiliki, serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Yuk warga Jakarta, kawal proses ini agar manfaatnya bisa kita rasakan langsung. Dan sebagai informasi untuk tahu lebih lanjut tentang kerja-kerja dan kebijakan yang dibuat DPRD DKI Jakarta, yuk follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi laman DPRD-DKI-Prof.dki-jakarta-prof.go.id. Baik, sahabat Sonora, saya Rico Marbun masih terus temani Anda hingga nanti pukul 18 ya. Bang Rico sih nyebut waktu-waktu terus dari tadi. Sebelum kita sebut waktu lagi, ini ada informasi kembali lalu lintas yang akan disampaikan oleh Pak Indra ini ya. Pak Indra sudah siap menyampaikan. Silakan Pak Indra dengan informasinya, Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Rico, sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami di Jalan Meruya Selatan. Dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat mendekati lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Indra untuk informasi yang disampaikan. Kita juga akan simak bagaimana perkembangan lainnya, sahabat Sonora ya. Ada rekan Tito juga sudah siap menyampaikan lalu lintas, informasi lalu lintas. Silakan, Tok.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Trunojoyo dari arah Blok M menuju ke Jalan Walter Mangun City maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Namun tersendat di jelang traffic light sekitar Jalan Sanjaya. Antrian normal yaitu antara 5 sampai 10 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di Jalan Tirta Yasa dari arah Jalan Aditya Warman menuju ke arah Jalan Sultan Iskandar Syah 1 maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Tersendat di perempatan Jalan Tirta Yasa saja. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Tito Sonde melaporkan, kembali ke studio.
0: Tito, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Semoga berguna ya sahabat-sahabat yang mungkin lewat di ruas jalan yang sama. Baik, kita teruskan Sonora hari ini. Dan masih ada waktu untuk saya bisa menghadirkan lagu-lagu terbaik ya. Ada Matias sudah bergabung sore hari ini. Matias, apa kabar Matias? Lanjut ada Dirti juga bergabung. Dulu tiap masih muda ya, tiap hari selalu dengerin Sonora. Sekarang juga dengerin dong ya. Dengerin Sonora terus, tetap bersama dengan Sonora ya. Dear T sudah bergabung. Tadi Kak Tia menyampaikan Love Radio Sonora, terima kasih banyak ya. Kita nikmati satu persembahan dari Glenn Freddy, cukup sudah.

0: Ya, kami akan terus hadirkan untuk Anda informasi-informasi yang tentu berguna, khususnya beberapa informasi terkait lalu lintas ini ya. Kembali Pak Indra sudah siap menyampaikan pantauan selengkapnya. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Riko, sahabat Sonora. Melanjutkan pantauan kami, kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya kami memantau ada kepadatan menjelang gerbang tol Kamal Utama di tiap lajurnya di tiga gerbang tolnya imbas dari antrian kendaraan yang memasuki gerbang tol tersebut. Selepas itu yang mengarah Kembangan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke tol Pluit maupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta terpantau bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau di ruas arteri di jalan lingkar luar barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem, lanjut yang mengarah ke Kamal juga masih terpantau bergerak ramai dan lancar. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: Ya, sahabat saya, kita akan kembali menyimak bagaimana pantauan lalu lintas. Tito kembali sudah siap menyampaikan informasi lalu lintas. Silakan, Tito.
1: Ya, baik sahabat Sodora, arus lalu lintas di Jalan Prapancaraya dan Jalan Iskandar Raya menuju Kemang Raya menjelang petang hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di sekitar putaran balik atau di bundaran kantor wali kota Jakarta Selatan, sehingga bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang, namun selepasnya arus lintas berangsur-angsur ramai lancar. Sementara itu dari Kemang Raya menuju ke Prapanca 1 terpantau padat, jalan traffic light saja selepasnya ramai lancar. Arah sebaliknya relatif ramai lancar, cuaca mendung. Demikian Tito Sode melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, Tito, terima kasih banyak. Saya juga ingin jumpai Kak Elin Neil di Kebayoran Lama Jakarta Selatan hadir menyapa salam ya. Sudah mendekati pukul 18, sudah 17.55. Saya Riko Marbun undur pamit ya, sahabat sonora dari TikTok juga. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu di lain program dan juga di lain acara. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Yang pasti apapun yang Anda kerjakan untuk kesempatan saat ini sedang di jalan, tetap hati-hati ya. Semoga berhasil, tetap semangat dan juga tetap sehat. Itu yang penting ya. Kita tutup perjumpaan ini, nanti akan dilanjutkan oleh rekan Hans ya. Di Sonora hari ini. Sampai jumpa sahabat Sonora. Bye-bye.

0: Mutia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres memberi penghargaan medali Dag Hammarskjöld untuk dua prajurit TNI dan juga personel Polri yang gugur di misi perdamaian Kongo dan Afrika Tengah. Dua personel TNI yang gugur di benua Afrika itu adalah Kopral 2 TNI Eko Prambudi Santoso. Ia bertugas di misi stabilisasi organisasi PBB di Republik Demokratik Kongo atau MONUSCO. Satu prajurit lain Brigadir Polisi Kepala Sri Widodo. Ia gugur saat bertugas bersama misi stabilisasi terpadu multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah atau MINUSCA. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia membantah pernyataan Komnas HAM yang menyebutkan proses revisi Undang-Undang tentang HAM atau UU HAM tidak partisipatif dan juga manipulatif. Kepala Biro Umum Protokol Humas dan Kemenham, Pungka M. Sinaga, mengatakan Komnas HAM juga senantiasa diundang dalam berbagai pertemuan. Lembaga Nasional HAM seperti KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, dan juga Komnas Perempuan terlibat aktif.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Nanti juga di pukul 19 Hans akan kembali hadir bersama dengan Pak Kang Hong Kian dalam Feng Shui Sonora. Jadi pastinya buat para sahabat-sahabat Sonora juga yang masih ingin bertanya, nanti boleh di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tapi yang jelas dari pukul 18 hingga 19 nanti Hans akan temani Anda dengan beragam informasi-informasi dan juga beragam lagu-lagu terbaik untuk Anda. Salah satunya Hans sudah siapkan satu lagu yang akan terlebih dahulu menyapa Anda dari Elsia dan juga Anne Story dengan Trauma, akan terlebih dahulu menyapa Anda di malam hari ini.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih?
1: Ih, ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Informasi jalan tol.
3: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai informasi malam hari ini dari ruas tol dalam kota Semanggi hingga Tomang terpantau padat. Angke kilometer 18 hingga Simpang Susun Pulit kilometer 19 terpantau padat. Sebaliknya Senayan hingga Pancoran juga terpantau padat. Untuk ruas tol Wiyoto Wiono dari Kemayoran hingga Pulit padat. Sebaliknya Jatinegara hingga Cawang terpantau padat. Ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang kilometer 0 hingga Kebonjeruk kilometer 3 terpantau padat. Muria kilometer 5 hingga Kembangan kilometer 8200 terpantau padat. Dikarenakan ada kendaraan gangguan di bahu kiri. Sementara sebaliknya Tangerang kilometer 18 hingga 13 terpantau padat. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Kebonjeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 0 juga terpantau padat. Untuk ruas tol Jagorawi, Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 terpantau padat. Cipayung kilometer 9 hingga 11 Cibubur juga terpantau padat. Arah sebaliknya dari Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi Barat kilometer 13 hingga 14 terpantau padat. Tambun

Kilometer 18 hingga 19 terpantau padat. Sebaliknya Tambun kilometer 20 hingga 19 terpantau padat. Bekasi Timur kilometer 15 hingga keluar Bekasi Barat kilometer 14 juga terpantau padat. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya sahabat Sonora, Anda masih di Selekta Sonora bersama dengan saya Hans Christian. Kita sapa dulu malam hari ini juga sudah ada Pak Eko yang bergabung di malam hari ini. Selamat malam Pak Eko.
2: Selamat petang Sonora, rekan pendengar Sonora sekalian. Diinformasikan untuk situasi sore hari ini, lalin yang mengarah Jagorawi dari Cawang Interceng itu cukup padat arah Bogor. Lanjut dikarenakan ada truk tronton di kilometer 01 mogok. Belum ada penanganan dari pihak tol PCR atau direct terdekat. 200 meter kemudian terjadi bis juga mogok, namun sedang ditangani dari pihak teknisi bis tersebut atau storing. Demikian kami sampaikan sore hari ini untuk situasi lalin Cawang arah Jagorawi. Cukup padat namun tetap bergerak. Yang sebaliknya ke arah Jakarta cukup lancar lalinnya. Demikian kami sampaikan dari Cawang Interceng KM01. Terdapat dua kendaraan yang mogok, semuanya ada di jalur 1. Demikian Sonora, lanjut pendengar Sonora sekalian. Hati-hati berkendara, jaga jarak untuk menghindari daripada kecelakaan beruntun. Terima kasih, selamat sore Sonora maupun pendengar Sonora sekalian. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Eko untuk informasi Anda di malam hari ini ya. Hati-hati dalam perjalanan dan juga masih mengupdate beragam informasi terkini untuk Anda di malam hari ini. Sudah ada Pak Taufik juga yang kembali bergabung. Selamat malam Pak Taufik, bagaimana pantauan terkini di sekitar Anda?
3: Terima kasih Bung Han, selamat malam sahabat Sonora. Memasuki Tol Jor dari arah Bintara di Gerbang Kalimalang 2 pukul 18:02 yang menuju ke arah Cawang Jagorawi terpantau ramai dan lancar. Untuk Tol MBJ juga terpantau lancar, namun sudah tertutup dari lepas pembayaran di Kalimalang 2 yang menuju Tol Jakarta Cikampek kepadatan karena pertemuan arus di Simpang Susun Cikunir serta didominasi kendaraan besar. Kepadatan berlanjut sampai Bekasi Barat dan Bekasi Timur karena volume kendaraan yang nyaris mendominasi di semua lajur, berlanjut hingga menjelang exit Cibitung sekitar KM22 mulai lebih lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Jakarta juga tampak padat di sekitar KM21 hingga rest area KM19. Selebihnya terpantau ramai dan lancar. Kecepatan rata-rata yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Barat hingga menjelang Cibitung berkisar 40 km/jam. Untuk cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Selamat malam juga untuk Ibu Riza. Terima kasih sudah kembali menyapa. Berbagai informasi cuaca di Rawalumbu ya, katanya masih terpantau cerah. Tentunya juga untuk para sahabat Sonora juga yang masih bergabung bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta ataupun juga di streaming di www.sonora.co.id. Anda juga masih bisa berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca ataupun juga terdapat kejadian penting di sekitar Anda. Anda boleh kirimkan kepada kami di nomor 0812-122-9200 ataupun juga Anda bisa berkonsultasi menanyakan secara langsung informasi-informasi terkini ke customer care Sonora di 0851-565-9200. Kembali Hans akan putarkan satu lagu menemani Anda beraktivitas di malam hari ini. Kali ini hadir dari musisi Indonesia. Ada Cakarkan dengan Harus Terpisah menemani Anda di Selekta Sonora.

0: Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di Feng Shui Sonora untuk edisi 29 Mei 2026. Dan seperti biasa kalau ngomongin soal Feng Shui, Hans gak sendirian. Sudah tersambung melalui line telepon di malam hari ini ada Pak Kang Hong Kian. Kita sapa dulu, selamat malam Pak Kang, sehat Pak Kang?
1: Oh, selalu always sehat dong Hans.
0: Luar biasa. Apakah malam hari ini kita kembali menyapa para sahabat Sonora?
1: Ya.
0: Dan kita mau bahas dari mana dulu nih malam hari ini, Pak Kang?
1: Atan dari bagat ke... Yang penting, mau bahas apa yang ditanyakan sahabat Sonora yang menjadi minat mereka. Dan mudah-mudahan, ini bermanfaat dong ya.
0: Pastinya.
1: Iya, kita berharap... apa yang kita bahas, seperti juga nih ada pertanyaan dari Robin Hendrilo.
0: Oke, selamat malam.
1: Kita mau bahas nih ya.
0: Apa nih Pak Kan?
1: Robin Hendrilo bertanya pada video energi positif pada jalur naga, maksimalkan keberuntungan penghuninya.
0: Oke.
1: Ya, jadi jalur naga kalau ditata dengan baik. Bagus, dan tidak punya hambatan di dalamnya.
0: Ya.
1: Dalam dua minggu belakangan ini kita bahas itu tuh.
0: Betul,
1: ya.
0: Jalur naga ini ya.
1: Energi positif yang dari air masuk ke dalam ruangan. Namun pada minggu lalu terhambat oleh apa itu? Kerja yang membelakang ini.
0: Meja kerja ya.
1: Dan kerja yang di atasnya banyak tumpukan barang ya.
0: Betul Pak Kan.
1: Jadi kita mau berusaha agar energi positif betul-betul kita lekat kepada sahabat Sonora kita dan harapan kesuksesan yang sebisa mungkin makin hari makin memuncak.
0: Amin.
1: Ya, nah ini Robin Hendrilo bilang, selamat malam Pak Kang.
0: Selamat malam.
1: Kita mengucapkan yang sama ya.
0: Betul.
1: Selamat malam untuk Robin Hendrilo sekeluarga. Dan tentu saja kita berharap keluarganya, seandai taulannya selalu bahagia.
0: Amin.
1: Dan sejahtera.
0: Amin.
1: Selamat malam Pak Kang, kalau kondisi kedudukan rumah saat diukur kompas. Jadi saat diukur pakai kompas nih.
0: Iya.
1: Ya. Kompas tuh kalau dalam feng shui dibilang lofan ya. Perbatasan antara selatan dan barat daya. Sekitar 202 derajat sampai 203 derajat. Sehingga tidak bisa pasti derajatnya. Bagaimana solusinya? Jadi dia nggak pasti nih 202. 203 atau jangan-jangan di 202,5 derajat gitu ya. Nah, ini terjadi pada semua deret pada rumah klaster tempat tinggal saya katanya.
0: Oke.
1: Nah, ini masalahnya di mana ya, Hans?
0: Nah, bingung tuh Pak Kang. Kenapa bisa gitu, Pak Kang?
1: Nah, begini, Hans. Dalam feng shui, Hans, itu ada pola kedudukan. Ada pola hadap. Oleh sebab itu sebaiknya sahabat Sonora sebelum lanjut nih, sebaiknya sama itu video kedudukan hadap dan hadap rumah ya. Ada videonya ya, nanti thumbnailnya disiapkan oleh tim FSA ya. Nah, dalam hal pola hadap itu kan berkaitan dengan sio. Sionya apa? Kan dengan posisi kedudukan sio pada kalau video yang tadi saya maksudkan itu diatur dengan jam dinding misalnya ya. Tapi kalau berkaitan dengan kedudukan nih, Han, kedudukan feng shui ini dari berapa sektor, Hans?
0: 9. Oke. Okay.
1: Jadi Hans, kalau kita bicara kedudukan ada 4 ya.
0: Oh, 4 ya.
1: Kedudukan yang baik dalam artian bersifat positif terhadap seseorang berdasarkan analisa komposisi kelahirannya, ada empat juga yang gak cocok, Hans.
0: Oke.
1: Bahkan bisa jadi yang posisi yang paling jelek itu bersifat berbahaya dalam konteks bisa sampai makan nyawa gitu, Han. Kita harus menghindari posisi yang semacam itu ya.
0: Iya.
1: Nah, tetapi Han, ini kita mau bahas yang berbeda, Han.
0: Boleh nih, Pak Kang.
1: Kalau kita berbicara 8 arah mata angin, 8 sektor tadi, Han. Kira-kira arahnya apa aja sih, Han? Sektor apa aja?
0: Gak tahu lagi, Pak Kang.
1: Nah, sektor timur laut. Ya, dari kalau kita dari utara bergeser searah jarum jam kan, sebelum timur ada timur laut dong, Han.
0: Iya.
1: Timur laut adalah timur utara, antara timur dengan utara, ya. Nah, kalau kita berbicara mata angin seperti itu, satu bulatan kompas nih, Han, bulat dunia katakanlah, itu dari utara berbalik ke utara berapa derajat ya, Han?
0: 360 nggak?
1: 360 derajat. Kalau ada 8 arah mata angin, masing-masing berapa derajat dia, Han?
0: Artinya bagi 8 ya?
1: Benar.
0: Berapa ya?
1: Iya. 45 dah.
0: Betul, Pak Kang.
1: Nah, jadi kalau kita berbicara utara, titik utaranya yang paling utara adalah 360 kan? 360 itu adalah 0 kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau dia 45 derajat utara, 45 derajat timur laut, 45 derajat timur dan seterusnya, maka dari posisi yang paling utara tadi di 0 derajat, tentu ke kirinya 22,5. 22,5 dong.
0: Betul, Pak.
1: Ya, jadi utara adalah 337,5 derajat sampai 22,5 derajat.
0: Oh, iya, mengerti.
1: Timur laut 22,5 derajat sampai tambah 45, 67,5 derajat.
0: Betul.
1: Timur 67,5 derajat ditambah 45 sampai 112,5 derajat. Tenggara antara negara timur dengan selatan, tenggara adalah 112,5 sampai 157,5 dong ya. Nah, kemudian selatannya 157,5 tambah 45 sampai 202,5 derajat. 202,5 derajat adalah awal akhir daripada selatan, awal daripada barat daya. Nah, barat daya 202,5 derajat ditambah 45, 247,5 derajat. Baratnya ditambah 45 lagi, berarti 247,5 sampai 292,5. Nah, terakhir barat lautnya 292,5 sampai 337,5 derajat dong.
0: Betul.
1: Nah, yang ditanyakan ini, Hans, ya bilang nih, posisi di rumah dia antara batasan antara selatan dengan barat daya, Hans. Ya, antara 202 sampai 203 derajat. Tadi kita ingat nggak? Tadi saya katakan, akhir daripada selatan adalah 202,5 derajat.
0: Iya.
1: Awal daripada selatan, awal daripada barat daya ada 202,5.
0: Iya.
1: Yang akhir daripada selatan merupakan awal daripada barat daya.
0: Betul.
1: 202,5 derajat. Sehingga kalau kita mengukur kompas, ternyata pola kedudukan rumah seseorang antara 202 sampai 203 derajat, bisa itu pasti pertengahan itu kan?
0: Betul, Pak Kang.
1: 202,5 derajat dong. Nah, posisi 202,5 derajat, Hans, itu sama seperti juga posisi ya 247,5, 292,5, 22,5, 67,5, 112,5, 157,5. Itu adalah semua adalah perbatasan dong.
0: Betul.
1: Nah, area atau posisi perbatasan itu boleh dibilang adalah posisi atau area atau garis. Garis kompas dong. Imajiner kan?
0: Iya.
1: Ya nggak kelihatan garisnya mana ada. Ya, mana mungkin ada satu garis bentangan di arah itu kan? Katakanlah itu satu imajiner ya. Area atau posisi imajiner yang berada pada perbatasan yang kalau dalam konteks pertanyaan ini Hans, dia adalah 202,5 derajat. Bisa masuknya adalah penghujung selatan atau bisa masuknya awal daripada barat daya kan?
0: Iya betul.
1: Nah, ini dalam Feng Shui Hans sebut sebagai Kong Wang Tu.
0: Apa tuh Pak Kang?
1: Garis atau posisi area imajiner yang diyakini memang kosong, ada energi positif di dalamnya. Jadi kalau rumah seseorang atau rumahnya Robin Hendrilo tadi dibilang berada pada posisi tadi, sifatnya tidak menguntungkan. Apa tidak menguntungkan Hans?
0: Karena di daerah kosong itu tadi.
1: Benar.
0: Oke.
1: Ada dianggap diyakini tidak memiliki energi positif. Jadi sebaiknya gimana Hans?
0: Gimana tuh Pak? Kan gak mungkin digeser ya.
1: Nah, sebaiknya pindah.
0: Oh pindah ya.
1: Karena berbagai masalah bisa terjadi Hans ya. Misalnya apa? Kita harus melihat kepada bagian mana yang lemah gitu ya. Dampak buruknya tentu saja aspek yang lemahnya di mana gitu.
0: Iya.
1: Ya? Nah, termasuk berkaitan dengan aktivitas bisnis, kesehatan maupun dengan suami istri. Jadi banyak dampak negatif yang mencuat daripadanya Hans.
0: Iya.
1: Ya, misalnya kalau itu perpotongannya di antara selatan barat daya, kan ada api atau tanah.
0: Nah,
1: jadi mana itu posisinya? Kita nggak bisa
0: bingung ya.
1: Untuk siapa ini posisi sebaiknya dipakai?
0: Iya. Ya. Betul.
1: Jadi kalau mau bagus ya pindah saja Hans.
0: Betul.
1: Alat keluar yang terbaik pindah. Kalau nggak bisa pindah gimana ya?
0: Gimana tuh Pak Kang? Ngontrak dulu kali ya?
1: Namanya juga pindah.
0: Pindah ya sama aja ya. Gimana Pak Kang kalau misalnya nggak bisa pindah?
1: Ini sebetulnya nggak gampang kan. Betul-betul kelas berat. Jadi Hans, kalau kita berbicara posisi. Misalnya seseorang cocoknya menghadap ke utara, berarti kedudukannya selatan. Nah, 202,5 derajat kan di penghujung selatan.
0: Iya betul.
1: Tapi dia juga bisa merupakan awal daripada barat daya.
0: Barat daya betul.
1: Nah, antara posisi api dengan posisi tanah. Nah, bagaimana ini konteks kaitannya dengan komposisi elemen daripada kepala keluarga? Susah kita terapkan, Han. Oleh sebab itu gangguannya tadi tuh tergantung ya adanya di sektor mana. Apakah antara selatan barat daya, barat daya dengan barat dengan barat laut, barat laut dengan utara, utara dengan timur laut dengan timur dengan tenggara dengan selatan. Ya, itu yang harus dikaji. Di bagian mana yang lemah yang harus dikuatkan. Gak gampang gitu ya. Namun demikian secara garis besar Hans, ya kita mau berupaya bagaimana sih, masa sih harus di apa ya, di bal juga kasih yang beli.
0: Iya benar, karena akan bernasib sama juga ya.
1: Benar. Tapi itu sifatnya umum, siapapun kena tuh kan.
0: Betul.
1: Ya. Nah, jadi Hans, yang terbaik tuh kalau posisi kedudukannya kita geser Hans.
0: Oke, gimana tuh Pak Kang?
1: Soalnya nih, tanahnya kan posisi kedudukannya di 202,5. Ya. Karena kalau kemudian kita hitung, kata Robin Hendrilo ini cocoknya posisinya selatan nih Han, ya kita kurangin 5 derajat, 10 derajat. Jadi kita batasin, misalnya tadinya 22,5 kita bikin jadi 195 atau 190 derajat. Kan kalau 190 masuk antara 157,5 sampai 202,5.
0: Ya.
1: Masuk ke sektor selatan. Ini yang kita pakai. Tapi kalau Robin Hendrilo cocoknya di barat daya, kita tambah dong, kita geser dong itu arah kedudukannya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kita bangunnya kita miringkan gitu Han.
0: Bangunannya ya?
1: Bukannya. Nah, tetapi kalau rumahnya udah jadi, dia bilang gimana gua pasang, gua bongkar.
0: Gimana tuh Pak Kang?
1: Nah ini kita juga gak gampang nih Han. Ibaratuh bagaimana kita tambahkan pepohonan.
0: Oh iya.
1: Dan, ada satu kerimbunan. Posisi anginnya kita atur, atau pencahayaannya, atau juga hembusan anginnya, itu yang kita bisa atur. Namun demikian tentu saja case by case Han,
0: gak
1: bisa kita terapkan pada setiap orang. Kita harus tahu komposisinya apa. Dan sampai kita malah makin mencelakakan penghuni Han.
0: Oh emang bisa gitu ya Pak Kang ya?
1: Bisa dong. Jadi misalnya dia cocoknya ke selatan. Nah, padahal dia punya apinya terlalu gede gitu ya. Nah, digeser ke selatan makin gede nih apinya.
0: Oh iya.
1: Nah, supaya ada keseimbangan, misalnya kita terapkan kolam untuk mengurangi hawa panas dari itu. Itu diantaranya seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yeah. Banyak cara yang harus diterapkan samping penggeseran posisi. Gesernya posisi masih bisa ya, akan dilakukan. Tapi kalau enggak, ya tentu saja case by case harus diterapkan dari seorang ke seorang yang lain. Enggak bisa
0: dipukul rata ya.
1: Jadi kalau seseorang mau membeli lahan, ini bagi yang belum terjadi nih ya.
0: Bagi yang masih rencana ya.
1: Kalau untuk Robin Hendrilo ya udah terlanjur kan.
0: Betul, betul.
1: Tapi kalau enggak, buat yang baru mau beli, tolong diukur. Kalau ukurannya itu ternyata pas kedudukannya ya, ada pada 22,5 derajat, 7,5 derajat, 112,5 derajat, 157,5 derajat, 202,5 derajat, 247,5 derajat, 337,5 derajat, itu yang disebut sebagai area atau garis imajiner yang disebut sebagai Kong Wang Tu. Mana posisi imajiner itu diyakini sebagai area yang kosong, tanpa tiada energi positif dan tiada pertumbuhan.
0: Okay.
1: Sebab itu jangan dibeli. Kepada para pemborong bangunan, kepada developer, tolong mempedulikan ini agar tidak kemudian nanti mencelakakan para pembelinya dong ya.
0: Betul Pak.
1: Ini tempat itu kan. Jadi kalau meyakini feng shui, karena feng shui itu memang boleh dibilang, orang boleh dibilang unlogic gitu ya. Ya sangat hubungan sebetulnya.
0: Betul, betul.
1: Ya jadi tolong kalau bisa jangan dilanggar ya. Kita lanjut.
0: Sebentar Pak Kang, ini Hans juga penasaran Pak Kang. Mungkin gak sih misalnya kita lagi ngecek ke satu tempatnya Pak Kang, kita mau beli tanah atau mau beli rumah, terus ada kemungkinan kompasnya yang error. Nah biasanya ini suka terjadi gak hal seperti ini Pak Kang? Biasanya apakah bawa dua kompas atau seperti apa gak kali ini Pak Kang?
1: Bisa, sangat mungkin. Apa yang bisa menyebabkan kompas error?
0: Apa Pak Kang?
1: Magnet.
0: Oh.
1: Karena kita kan berbicara mengukur magnet. Jadi adanya magnet lain yang di dekat kita ketika kita mengukur arah ara ya, itu akan terganggu ya kalau ada magnet ya. Nah magnet ini Hans, ya bisa terjadi misalnya kita berdiri dekat mobil, di mobil kan ada magnet. Berdiri dekat kendaraan, dekat mesin-mesin pompa Sanyo misalnya, akan bergeser Hans. Nah kadang-kadang Hans, orang kemudian mengukur kompas dengan handphonenya Hans. Di handphone kan ada tuh.
0: Betul, iya.
1: Nah, berapa kali saya melihat orang mengukur arah mata angin dengan kompas, ngaco Hans. Kenapa bisa ngaco Hans?
0: Karena ada magnetnya dalam handphonenya.
1: Nah, ditutup. Dia pakai penutup itu Hans, pakai penutup. Hans.
0: Oh iya, pakai casing ya. Betul.
1: Magnet Hans yang ceklek gitu kan.
0: Iya. Betul.
1: Awur Hans. Saya bilang udah, copot dulu tuh casingnya, baru ukur lagi, baru bisa bener Hans.
0: Iya, ini juga jadi tips ya buat
1: Hans. Kadang-kadang nih Hans, kita mengukur ada mesin di sekitar kita, itu arah jarum kompas dia gesek goyang-goyang nggak diem Hans.

0: Nah, jadi kita ukur. Jadi kita mesti tahu cocoknya posisi kedudukan di mana.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Baik.
0: Kemudian kedudukannya yang paling penting yang harus diubah. Tapi sebaik mungkin kedudukan dan hadap pun jangan sampai dilintasi oleh garis kong wangtu itu.
1: Oh.
0: Garis di mana yang diyakini kosong, hampa, tanpa energi.
1: Oke. Baik. Pak Kang, kita harus break dulu sejenak, Pak Kang.
0: Oke.
1: Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sono, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Sonora FM dari Trafikin Music, masih di Feng Shui Sonora bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, dan juga tentunya bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Pak Kang, masih ada yang mau ditambahkan, Pak Kang?
1: Saya cukup, karena saya juga kaget juga. Kita habiskan untuk menjelaskan soal
0: kompas. Gak kerasa, Pak Kang.
1: Iya, jadi kita ke WA dulu deh ya.
0: Boleh, Pak Kang. Ini ada pertanyaan dari sahabat Sonora. Ini tidak ada datanya karena menanyakannya soal general, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini dari sahabat Sonora di nomor belakang 2853. Tidak ada namanya juga. Bertanya katanya, Pak Kang, dari video Pak Kang yang berkata bahwa tangga menghadap ruang tamu itu tidak baik. Sementara WC bersebelahan dengan tangga menghadap ruang Sementara WC bersebelahan dengan tangga menghadap ruang tamu. Apakah sudah tepat jika saya membuat partisi kayu menutup area WC dan tangga sebagai satu kesatuan dan full ke atas plafon sehingga dari ruang tamu terlihat sebagai sebuah dinding kayu saja?
1: Kurang jelas pertanyaannya ya.
0: Sama Hans juga bingung, Pak.
1: Jadi tolong tanyanya dibagi-bagi.
0: Mm-hmm.
1: Ulas, diulang. Tadi pertamanya kan tangga tidak boleh
0: menghadap ruang tamu, katanya gak baik.
1: Bukan menghadap ruang tamu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dia menghadap boleh, tapi tidak boleh berada di ruang tamu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Mm-hmm. Hadap kan bisa aja dia ada di dalam, tapi hadapnya ke ruang tamu kan bisa terjadi seperti itu kan?
0: Iya, betul. Nah, iya.
1: Tapi yang dimaksud tidak boleh berada di ruang.
0: Oke, okay, di ruang tamu yang nggak boleh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tolong dijelaskan lagi.
0: Mm-hmm.
1: Tolong lain kali bertanya, tentu saja harus ada namanya dong ya.
0: Betul, biar enak disapanya ya.
1: Kan mau bertanya tapi takut untuk menyebutkan identitas dia.
0: Oke, okay. Ini baru disebutkan lagi katanya ia berada di ruang tamu, Pak Kang, katanya tangganya. Itu nggak boleh artinya ya?
1: Ya. Mm-hmm. Ada di ruang tamu tidak boleh, apalagi dia menghadap ke pintu utama seolah-olah menyongsong tamu yang datang.
0: Oke. Okay. Oke, okay, ini juga tadi WC-nya bersebelahan dengan tangga. Dan juga ini dibikin partisi kayu menutupi area WC dan juga tangga.
1: Ya, WC-nya ada di mana? Kalau WC-nya ada di ruang tamu, itu fatal.
0: Hmm.
1: Ya? Mm-hmm. Tolong dijelaskan satu per satu.
0: Oke, okay, supaya kita juga jawabnya enak ya, Pak Kang ya?
1: Bagian mana, ya?
0: Hmm. Mm-hmm.
1: Apa dulu, jadi masuk ke dalam rumah, di bagian kiri, di bagian kanan ada WC.
0: Oke.
1: Dan di mana tangganya, dan tolong identitasnya disertai.
0: Betul, menghadap kemana juga biar kita bisa ada bayangannya, Pak Kang ya.
1: Betul.
0: Baik, kalau gitu kita ke nanya lain dulu, Pak Kang.
1: Ya.
0: Malam hari ini ada Kristanto, Pak Kang.
1: Kristanto pakai CH?
0: Pakai CR. Charlie, Romeo, India, Sierra, Tango, Alfa, Nano, Tango, Oscar.
1: Oke.
0: Okay. Tanggal lahirnya tanggal 12 bulan 11.
1: Ya.
0: Tahunnya 1974.
1: Oke. Okay.
0: Jamnya 17:05, Pak Kang.
1: Oke. Okay.
0: Ini ingin bertanya, jika usaha di Taun Chiong tahun lalu, ini bagaimana mensiasati agar bisnis ini tetap terus dilanjutkan dengan baik? Dan saat ini hadap rumahnya menghadap ke arah timur, katanya Pak Kang.
1: Hadap rumahnya menghadap ke arah timur lumayan ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau rumahnya menghadap ke timur, mm-hmm, mudah-mudahan itu membantu penyelarasannya lebih cepat.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bagaimanapun,
0: mm-hmm,
1: aja ada masalah kalau dimulai pada tahun yang kurang selaras.
0: Hmm.
1: Bagaimana caranya ya di dilakoni dahulu.
0: Hmm.
1: Jadi pelan-pelan dia butuh waktu kok.
0: Oke. Okay. Iya. Baik. Dan artinya ini tinggal menunggu waktu saja ya, Pak Kang ya.
1: Benar. Hmm. Cuma sekarang nggak dikasih tahu oleh Kristanto.
0: Hmm.
1: Kondisi usahanya itu gimana gitu ya.
0: Oh iya, cuman tadi dia ngomong apa, di memulainya di waktu ciong saja ya.
1: Iya.
0: Baik, kalau gitu cukup Pak Kang.
1: Oke.
0: Kita ke penanya lain di malam hari ini. Ada juga pertanyaan dari, sebentar, ini mana tadi ya? Oh ini, dari Partiono Pak Kang.
1: Partiono.
0: Betul. Partiono, perlu dia aja Pak Kang?
1: Gak usah.
0: Gak usah ya, Partiono lahirnya tanggal 24.
1: 24.
0: Betul, bulan 11.
1: Bulan 11.
0: Tahunnya 1983.
1: Ya.
0: Jamnya jam 4 Pak Kang.
1: 4 apa nih?
0: 4 pagi.
1: Oke.
0: Lalu ada istrinya Pak Kang.
1: Ya.
0: Namanya Novi.
1: Istrinya namanya Novi.
0: Betul. Tanggal lahirnya tanggal 15.
1: 15.
0: Betul, bulan 11.
1: Bulan 11.
0: Tahunnya 1989.
1: Ya.
0: Jamnya 23 lewat 10 Pak Kang.
1: Ya.
0: Lalu juga ini ada tanggal menikahnya perlu disebutkan Pak Kang. Tanggal 9 bulan 10.
1: Tanggal 9 bulan 10.
0: Tahunnya 2014.
1: Ya.
0: Oke, ini menanyakan soal arah hadap rumah yang cocok kemana Pak Kang, pekerjaannya, dan arah rumah yang harus dihindari ini kemana. Sekarang masih ngontrak di rumah yang menghadap ke selatan. Rencananya di tahun ini mau bangun rumah hadap ke arah timur laut. Dan kebetulan tanahnya termasuk kuldesak. Apakah ini cocok Pak Kang? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
1: Ya, tapi dia nggak bertanya tuh.
0: Betul.
1: Tanggal nikahnya cocok apa enggak ya?
0: Betul Pak Kang. Tapi ada tanggal nikahnya ya.
1: Masalahnya ini ditanyakan tentunya. Karena Partiono dan Novi ini sebenarnya bertentangan nih, babi dengan ular nih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dia sama ular tuh musuh besar. Nah, Partiono babi air, Novinya ular tanah.
0: Yeah.
1: Tentunya si ular lebih berkuasa dibanding babi ya.
0: Babi, jadi,
1: Novi lebih berkuasa ketimbang Partiono. Kenapa? Kenapa?
0: Kenapa tuh Pak Kang?
1: Karena tanah menguasai air, walaupun bagaimana air akan mengikuti bentukan tanah.
0: Oh iya.
1: Nah, tapi kita lihat dulu nih. Nah, dan memang mereka bertentangan dalam berbicara, satu barat, satu timur.
0: Gitu.
1: Nah, kalau jodohnya ya lumayan pas-pasan. Gitu. Nah, kemudian dia menikah pada tahun 2014.
0: Betul.
1: Tahun kuda. Gitu. Nah, boleh nggak dia menikah di tahun kuda gitu?
0: Nggak boleh lagi ya?
1: Boleh.
0: Oh, boleh ya?
1: Ya. Kalau saya lihat nih, daripada bulannya dan harinya. Okay. Harinya yang dia kurang
0: cocok. Kurang cocok.
1: Jadi kalau bisa tahun ini kan dia tahun kuda ya. Ya bisa membuat satu apa?
0: Kias.
1: Pulangan pernikahan untuk kias. Okay. Nah, ini bisa dilakukan toh di tahun kuda juga waktu kemarin menikah toh. Kita lihat di kalender tanggal berapa yang berkeselarasan. Dan rezekinya mengalami peningkatan. Dia bilang dia yang sekarang menghadap ke selatan toh.
0: Betul Pak Kang.
1: Ya, berarti kedudukannya utara dibilang jelek sekali enggak, tapi lambatnya bukan main perkembangannya. Nah, kemudian dia bilang dia mau bangun rumah menghadap ke
0: timur laut.
1: Timur laut agak membaik sedikit gitu
0: oh,
1: ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, jadi enggak ada masalah ke timur lautnya lebih baik. Oke.
0: Oke. Okay. Tapi sebenarnya yang cocoknya paling cocok tuh kemana sebenarnya Pak Kang?
1: Ke barat daya ke timur dia cocok.
0: Barat daya timur cocok ya.
1: Iya.
0: Ini ada satu pertanyaan terakhir yang belum terjawab soal pekerjaan Pak Kang.
1: Pekerjaan dia yang paling cocok di bidang banyak dia, yang penting jangan bidang tanah, jangan bidang tanah, jangan bidang kayu, yang lainnya semua cocok kok.
0: Oh oke, okay. Baik. Kalau gitu nanti kita harus break dulu sejenak, Pak Kang.
1: Oke. Okay.
0: Kita kembali sesaat lagi. Nanti untuk Anda juga sahabat Sonora, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita tentunya masih di Feng Shui Sonora.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with Jean-Baptiste, Elomay, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BJA, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.

0: Sonora Family Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, dan juga bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Pak Kang, berikutnya ada pertanyaan dari sahabat Sonora yang menarik nih. Temenan tapi tinggalnya satu tempat, Pak Kang.
1: Kang, sebentar.
0: Oh, boleh Pak Kang.
1: Saya mau ingatkan Pak Tiono Juragan nih, ya. Ya kan sionya babi. Tahun ini lagi bagus-bagusnya, tolong jangan di kasihakan ya. Kalau bisa by bisnis bidang berunsur logam atau berunsur air gitu ya, atau campuran api logam atau api air ya. Jadi kalau selama ini berusahanya belum di bidang itu, ya coba untuk memulainya walaupun sebagai sampingan terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau selama ini belum berbisnis, aja saya berharap dia menekuni bisnis, karena sebetulnya keberuntungannya itu bakal banyak dari sektor bisnis, bukan gitu ya.
0: Jadi ini dimanfaatkan mumpung momentumnya lagi tepat ya Pak Kang ya. Cukup Pak Kang?
1: Cukup.
0: Baik, kita ke penanya berikutnya. Ini menarik Pak Kang, ada dua orang tinggal di satu tempat tinggal Pak Kang. Jadi tinggal bareng, namanya adalah Rizky Ramadan.
1: Rizky?
0: Betul.
1: Rizky tulisnya pakai Z atau pakai K?
0: Pakai ZK Pak Kang. Jadi Romeo, India, Zoro, Kilo, Yankee.
1: Ya.
0: Ramadannya Romeo, Alpha, Mama, Alpha, Delta, Hotel, Alpha, Nano.
1: Oke.
0: Tanggal lahirnya tanggal 12 bulan 2.
1: 12 bulan 2.
0: Tahunnya 1996.
1: 96.
0: Betul, jamnya 21.00 Pak Kang.
1: 21.00.
0: Lalu nama temannya adalah Elvan Yulianto. Hans bantu aja Pak Kang. Di Eko 5 Victor Alpha Nano.
1: Ya.
0: Yuliantonya di Yankee Uzbek 5 India Alpha Nano Tango Oscar.
1: Oke.
0: Lahirnya tanggal 24 bulan 8. Tahunnya 1995. Jamnya 21.00. Oh, sama nih jam lahirnya.
1: Oke.
0: Selamat malam Pak Kang. Ini saya minta tolong dihitungkan apakah saya dan teman saya ini cocok tinggal di apartemen yang pintu lobi utama gedung ini menghadap ke barat dan balkon unitnya hadap utara, sedangkan pintu unit arahnya ke selatan, dan saat ini juga kami ingin usaha bersama, apakah cocok? Dan juga di bidang unsur apa Pak Kang yang cocok? Rencananya pengen buka usaha roti panggang. Saat ini dua-duanya sedang nganggur dan baru kehilangan pekerjaan. Tapi jumlah nilai keberuntungan kami 8 dan juga 7. Tetapi rezeki awal tahun ini seperti anjlok sejak sague akhir. Padahal siyo babi tidak ciong, malahan di tahun ular ciong berat lebih banyak progres dan juga peluang, tidak ada halangan. Mohon bantuannya Pak Kang. Terima kasih.
1: Oke, nah tadi dibilang dia tinggal di apartemen. Itu apartemen lebih lemah. Nah, banyak orang yang masih tinggal di landed. Jadi kalau kita bersaing, ya kalah lah dengan yang landed gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya.
1: Kemudian dia bilang gedung apartemennya kemana? Nggak ada kayaknya tadi ya.
0: Pintu utamanya aja Pak Kang, pintu utama apartemennya. Yang pintu lobi utama ini hadap barat Pak Kang.
1: Hadap barat berarti dia punya, kalau berseberangan kedudukannya timur berarti di situ aja udah nggak cocok dia ya.
0: Iya.
1: Dia punya lobi apa dia punya balkon ke
0: balkon unitnya hadap ke utara, pintunya arah ke selatan.
1: Jadi ini dia bakal banyak menderita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa lama dia tinggal di situ gitu. Jadi kalau dia harusnya mencari ya belakangnya timur laut atau belakangnya barat daya. Barulah bisa, keduanya bisa bagus gitu ya. Karena kalau untuk yang tadi belakangnya apa utara ya. Tentunya menjadi hambatan bagi mereka walaupun unsur dasar mereka adalah kayu gitu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi airnya terlalu kebanyakan, sehingga keduanya itu gampang terlelap dalam lamunan hayalan, ya. Jadi gampang pula tersinggung. Jadi untuk kemajuan bisnis menjadi lemah, gitu kan? Dan mau berusaha di bidang apa tadi?
0: Bikin roti panggang.
1: Roti panggang, ya nggak cocok, gitu.
0: Oh, okay.
1: Yang cocoknya mereka di bidang kalau untuk Rizky itu di bidang yang paling cocok di bidang berunsur air dominan. Pilihan lain tapi jauh ya, itu bidang tanah dan logam. Jadi saya menganjurkan di bidang air gitu ya. Nah, sedangkan untuk si Evan, Elvan ya.
0: Elvan, betul.
1: Elvan itu di bidang berunsur logam dan tanah. Ya, jadi kalau mau dua-duanya bekerja sama ya dua-duanya di bidang logam ya, kecuali kita berdua tuh bisa cocok untuk misalnya perbengkelan gitu ya, logam, tapi apinya mereka minus, kemajuannya agak lambat gitu ya. Nah, kecuali mereka mau lebih bagus ya main di bidang penjualan spare part mesin-mesin logam gitu ya, atau ke perbesian, atau pokoknya semua yang sifatnya metal gitu ya. Kalau di ropang, roti panggang ya lemah mereka gitu ya.
0: Oke. Baik, jadi memang kalau mau joinan ini yang logam ya Pak Kang ya?
1: Yang bidangnya logam.
0: Baik, ini juga tadi menanyakan soal jumlah nilai keberuntungan, katanya 8 dan 7 Pak Kang.
1: Memang lagi bagus-bagusnya, tetapi posisi mereka salah, saja jadi banyak hambatannya gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi kalau sudah lama menempati apartemen tersebut, tentu lebih banyak jeleknya daripada bagusnya, nggak ngangkat gitu ya.
0: Betul. Jadi memang sarannya pindah tempat tinggal dulu gitu ya Pak Kang ya? Oke.
1: Okay. Kalau bisa cari landed. Ya, walaupun tempatnya kurang bagus sekalipun, ya landed akan lebih bersifat mengangkat buat mereka berdua gitu.
0: Oke, okay, luar biasa. Pak Kang, ini mengantarkan kita ke hampir pukul 20 Pak Kang. Sudah harus berakhir kebersamaan kita malam hari ini.
1: Sip, yang penting kita punya pembicaraan bisa mengena. Dan mudah-mudahan dapat bermanfaat sehingga kesuksesan dapat menyertai sahabat sukses kita, sahabat sukses Tonora dimanapun berada. Selamat malam.
0: Selamat malam. Hai, Pak Kang. Terima kasih, sehat-sehat selalu Pak Kang.
1: Sama-sama.
0: Baik sahabat Sonora, demikian perbincangan Hans bersama dengan Pak Kang Hong Kian malam hari ini di Feng Shui Sonora. Tentunya kita akan kembali hadir di minggu depan ya, di setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora Network.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini di AMKM. Anda meminta kami memutar edisi 29 Mei 2026. Nantinya 2 jam ke depan ya, Hans akan temani Anda dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Anda boleh mulai kirimkan di nomor 0812-122-9200, boleh via chat, boleh juga via voice note. Nanti akan Hans putarkan satu persatu. Dan yang paling penting adalah pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu-lagu dari tahun 93 hingga masa kini. Untuk mengawali perjumpaan kita di MKM malam hari ini, Hans sudah siapkan satu lagu dari Alicia Cara, Scars to Your Beautiful.

Yes, malam hari ini masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda di malam hari ini ya. Buat sahabat-sahabat Sonora juga yang baru aja bergabung, mau request lagu juga boleh nih langsung di 0812-122-9200. Mau lagu-lagu apa yang Anda dengarkan di malam hari ini, dan juga buat yang masih di jalan juga Hans masih nantikan nih informasi-informasi lalu lintas terkini di sekitar Anda seperti apa, langsung saja bergabung bersama dengan Hans. Tapi kali ini Hans punya satu lagu dari Calvin Harris ya, dengan How Deep Is Your Love, satu lagu pilihan dari Eza yang ada di Cililitan. Lagunya mau dikirimkan buat pendengar dan juga kru yang lagi bertugas di malam hari ini. Thank you so much buat sahabat-sahabat Sonora lainnya. Kita dengarkan dulu Calvin Harris dengan How Deep Is Your Love.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu Syakira dengan judul Zoo, sahabat Sonora. Baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Daniel yang ada di Kelapa Gading. Selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Terima kasih sudah kembali bergabung ya. Ini mengirimkan salam juga untuk semua kru Sonora dan juga Kohan. Selamat bertugas, tetap semangat sampai selesai dan jaga kesehatan. Tadi juga sebelumnya Anda dengarkan satu lagu dari Coldplay dengan judul Viva La Vida. Satu lagu pilihan dari Bu Liliani yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dan katanya selamat malam untuk Han, semoga tetap semangat dan juga sehat bahagia. Dan lagunya juga dikirimkan untuk Foni, Sylvia, Oriza, Pedi Sutopo, Yulia P, dan lain-lain ya. Selamat beristirahat dan juga salam sehat bahagia dan juga kompak selalu. Luar biasa, lagunya juga tadi sudah terputar untuk menemani para sahabat Sonora. Berikutnya kita sapa juga yang sudah merequest lagunya Forever Young dari David Guetta dan juga Avamax dan Alphaville. Satu lagu pilihan dari Philip. Selamat malam, apa kabarnya? Salam kenal ya, terima kasih Bang Hans. Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti juga akan disusul satu lagu dari Charlie Puth dengan Marvin Gaye. Satu lagu pilihan dari Pinka yang ada di Petukangan Utara. Lagunya dikirimkan untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada. Dan untuk Kohan, selamat bertugas di malam hari ini.

0: Sonora FM Laser FM Music, satu lagu Dance Again from Jennifer Lopez baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini. Pilihan dari Asti. Selamat malam Asti, apa kabar? Terima kasih sudah kembali menyapa ya. Lagunya katanya dikirimkan untuk aku sendiri yang masih di mobil OTW pulang dari sekolah abis lembur. Wah, luar biasa nih ya, lembur sekolah sampai jam segini, ikutan tutup sekolah kayaknya. Lagunya juga dikirimkan buat Bu Riza, Bu Rianti, Bu Fanda, Kohans, dan juga Sonora Crew. Have a good night. Semangat terus ya, Kohans. Hatur nuhun. Sama-sama, hati-hati di jalan, Asti. Semoga selamat sampai di tempat tujuan, di rumah dengan selamat ya. Nanti juga kita akan dengarkan satu lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel yang menyapa dari Taman Alfa Indah, Joglo, Jakarta Barat. Lagunya minta dibatalkan, lagu ulang tahun Hans Petarkan dari versi Katy Perry ya. Dan ini dikirimkan untuk Pak Iwan ya, warga RT 009 RW 07 Kelurahan Joglo. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu dan juga sukses usahanya, amin. Untuk Ibu MKM juga salam sehat selalu. Untuk yang bacakan, terima kasih. Terima kasih Pak Edi Sutopo, lagunya ditunggu. Kita juga sudah ada yang bergabung via voice chat, ada Ibu Risa. Selamat malam.
1: AM, kami malam. Selamat melanjutkan siarannya, Hans. Tolong diudarakan lagu dari Tempat Thread berjudul Sweet Disposition. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih, Hans. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Ibu Riza, pilihan lagunya ditunggu ya. Nanti setelah satu lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo tadi ya. Nanti juga akan menyusul untuk Anda satu lagu dari Alan Walker dengan Faded. Pilihan dari Pak Sugeng Haryono yang sudah menyapa dari Gunung Putri. Selamat malam, lagunya ditunggu ya. Salam buat Mas Hans saja dan juga selamat bertugas di malam hari ini.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, sahabat Sonora, dengan satu lagu pilihan dari warga Sunter. Ada Ibu Foni. Selamat malam Bu Foni. Mau dibatarkan lagunya Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Untuk Hans yang bertugas, titip salam untuk Ibu Sylvia, Bu Nur di Pekalongan, Pedi Setopo, Bu Julia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Liliani, Lena, dan juga Naufal. Nanti akan menyusul juga setelah satu lagu Alama, ada satu lagu dari Ed Sheeran dengan Perfect ya. Oh, Perfect Symphony ya. Sebentar lagunya, oke, boleh nih, Perfect Symphony. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Pilihan dari Bu Riani Setopo di Keramat Jati Jakarta. Selamat malam Bu Riani, sehat-sehat ya. Ini lagunya dikirimkan khusus untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas saat ini untuk Mas Hans Hellogin. Terima kasih untuk memutarkan lagu permintaan saya. Hope everything is okay with you. You're welcome. Terima kasih juga Ibu Riani untuk pilihan lagunya di malam hari ini. Stay healthy and happy always ya. Terima kasih juga ini diucapkan untuk Pedi Sutopo dan juga Bu Yulia Palsel di Alfa Indah, Bu Oriza di Rawalumbu, Bu Rianti di Gunung Putri ya, untuk kiriman lagunya katanya. Siap, lagunya nanti akan menyusul sesaat lagi. Dan juga tentunya sahabat-sahabat Sonora, nanti akan kita dengarkan juga pilihan lagu dari Ibu Sylvia. Ini menyapa dengan lagunya Iris ya, dari Goo Goo Dolls. Dan lagunya untuk Bung Han, semua sahabat Sonora, Bu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, Noval. Salam sehat bahagia di akhir pekan bersama dengan keluarga. Terima kasih Bung Han, mengendalikan mata, telinga, hidung, dan pikiran adalah baik. Tetapi lebih baik lagi kalau bisa mengendalikan lidah. Salam sehat dan happy weekend bersama rekan-rekan Sonora. Terima kasih Bu Sylvia, lagunya nanti ditunggu ya. Akan menemani setelah satu lagu dari Sharon dengan Perfect Symphony. But saat ini dengarkan dulu ya, satu lagu Rizky Febian dengan Alama.

0: Nostalgia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Ya sahabat sonor, satu lagu Endless Love baru saja hadir menemani Anda. Pilihan lagu dari Iren yang malam hari ini juga sudah bergabung. Lagunya sudah Hans putarkan, dikirimkan spesial untuk Pak Sebastian Hartono dan juga anaknya Alexander Nicholas. Ucapannya salam sayang selalu. Hug and 100 kisses for you guys. Have a nice weekend ya. Terima kasih Hans Christian. Sama-sama juga Ibu Iren, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ada JJ juga kita sapa dulu, selamat malam.
1: Halo Om Hans, aku JJ, mau lagu Turun Hujan dari Juicy Lucy. Makasih Om Hans.
0: Sama-sama, lagunya belum ada nih. Mungkin kamu mau diganti dengan lagu lain, boleh ya. JJ mau diganti dengan lagu apa, nanti masih akan kita putarkan ya lagu-lagu pilihannya. Ada Alvin juga di Bogor, selamat malam. Minta diputarkan lagunya Virgo dengan Surat Cinta untuk Starla. Kiriman salam untuk dirimu yang selalu di hati. Buat penyiar Sonora, sukses selalu. Terima kasih. Pilihan lagunya sudah termasukkan dalam playlist, nanti akan menemani Anda tentunya malam hari ini masih di AMKM Malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Feel the rhythm, catch the vibe, and prepare for a weekend you won't forget. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back. Bigger, bolder, and smoother. May 29th to 31st, 2026 at Nice Big Dua. Witness world-class legends Incognito, Dave Koz and Friends Summer Horns, and the timeless hits of Earth, Wind, and Fire Experience by Al McKay. Don't miss our special shows featuring Jean-Baptiste, Ella May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, one iconic festival. This is where the music lives. Secure your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Deboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Feet Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ran, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with Jean-Baptiste, Elomay, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sostro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Ya, sahabat Sonora masih menemani Anda di malam hari ini. Kita sapa kembali nih, JJ sudah siap dengan lagu penggantinya. Mau diganti apa, JJ?
3: Ganti jadi sialannya Om dari Juicy Lucy. Ganti Om jadi Juicy Lucy. Makasih Om.
2: Boleh, Juicy Lucy yang sialan ya. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, pilihan pengganti dari JJ ya. Dan juga selamat malam, ini Hans ucapkan untuk Pak Widodo Sibaran. Ini lagunya belum tersedia, mungkin mau diganti dengan lagu lainnya, boleh ya dikirimkan kembali mau diganti dengan lagu apa di malam hari ini. Dan ada Pak Bonifacius Gozali juga sudah menyapa, pengen mendengarkan lagunya Every Time ya, dengan dari Ewan, lagunya dikirimkan.

0: juga untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati ya. Selamat beristirahat, jangan lupa bersyukur atas makanan, pekerjaan dan lain-lain ya. Salam sehat, Tuhan memberkati. Ditunggu lagunya, nanti akan menyusul setelah lagu sialan dari Juicy Lucy. Malam hari ini juga ada Ibu Wati, juga kita sapa dulu. Selamat malam.
1: MKM Sonora, Masan ikutan absen. Request lagu Apalah Arti Menunggu dari Raisa. Salamnya untuk para warga MKM Malam dan Mas Han yang sedang bertugas. Terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih. Salam sehat juga untuk Ibu Wati yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Apalah Arti Menunggu? Boleh banget nanti lagunya Hans putarkan ya malam hari ini. Makanya jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetaplah bersama dengan Hans di

0: Slang dengan Tengkosong, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda. Pilihan dari Pak Ferdinson di Komplek Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Kirim salam buat semua pendengar sahabat Sonora dan juga untuk penyiar serta kru Sonora yang sedang bertugas ya. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ade Bu Nur di Pekalongan juga selamat malam.
1: Halo, selamat malam MKM. Ini Bu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Tanpa Kekasihku, Agnes Mo. Lagu ini untuk Bu Semilah di wilayah desa Pekalongan, Bu Risa Satifah, Bu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, dan Pak Johan. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Nur di Pekalongan sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga ini ada Pak Sebastian Hartono ya. Kita sapa dulu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara AMKM Malam. Selamat malam Hans Christian, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Bintaro Sektor 9. Mau request lagu, judul lagunya Here For You. Penyanyinya dari Firehouse. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Tetap semangat ya Hans Christian, lagi long weekend ini, lagi tugas. Dan juga seluruh pendengar setia AMKM Malam dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens, NYC. Dan lagu ini juga ucapannya untuk saya sendiri yang sedang mendengarkan. Terima kasih Hans Christian. Happy long weekend.
0: Terima kasih pilihan lagunya. Dua lagu ini sahabat Sonora akan menemani Anda di MKM Malam, sekaligus juga menutup kebersamaan kita di MKM Malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda sahabat Sonora ya, yang sudah setia bergabung. Terima kasih juga untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagu namun belum sempat Hans putarkan nih, mohon maaf ya. Asti, terima kasih. Luar biasa loh ya, ini di kirimkan supply malam-malam. Thank you so much Asti, terima kasih. Nanti handshake di reception ya, di depan. Terima kasih sekali lagi juga untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan kami di malam hari ini. Setelah ini akan ada lagu-lagu jazz terbaik menemani Anda di malam hari ini. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show ya, nanti tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Hans Christian harus pamitan dulu sahabat Sonora. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk Anda yang tengah menikmati hari liburnya, selamat menikmati long weekend-nya. Have a great night sahabat Sonora. Agnes Monica, Tanpa Kekasihku.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Mula FM News,
1: Traffic
0: and Music. Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hit.

0: dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: News, traffic and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Sonora FM

Morning Inspiration. Pada suatu ketika, seorang lelaki menemukan seekor kupu-kupu yang mulai menetas dari kepompongnya. Ia duduk dan mengamati kupu-kupu itu selama berjam-jam saat ia berjuang untuk memaksa dirinya melewati lubang kecil. Kemudian, tiba-tiba kupu-kupu itu mulai berhenti berproses dan tampak seperti kesusahan. Oleh karena itu, pria tersebut memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut. Ia mengambil gunting dan memotong sisa kepompong. Kupu-kupu itu kemudian muncul dengan mudah, meskipun tubuhnya bengkak dan sayapnya kecil juga mengkerut. Lelaki itu tidak memikirkan apapun, dan ia duduk di sana menunggu sayapnya membesar untuk menopang kupu-kupu itu. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Kupu-kupu menghabiskan sisa hidupnya tidak bisa terbang, merangkak dengan pelan dan tubuh bengkak. Ya, semua terjadi karena pria tersebut sudah memotong dengan paksa sisa kepompong. Meskipun pria itu baik hati, ia tidak mengerti bahwa kepompong yang dibuat susah menghalangi perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk bisa melewati lubang kecil itu adalah cara Tuhan untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayapnya untuk mempersiapkan dirinya terbang begitu dia bebas. Jadi, kita bisa belajar dari kupu-kupu. Sebelum dia cantik terbang kian kemari, ia berasal dari seekor ulat dan juga berproses keluar dari kepompong dengan sangat sulitnya. Selamat berproses ya!

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Morning Inspiration.
1: Pada suatu hari, tampak seorang anak laki-laki menawarkan dagangannya dari pintu ke pintu. Dia setiap hari berusaha mendapatkan uang untuk hidup dan biaya sekolahnya. Saat itu pakaiannya tampak sangat lusuh dan wajahnya pucat karena sudah seharian belum memiliki uang untuk makan. Ia merasa sudah tidak kuat menahan lapar, sehingga berniat meminta makanan pada penghuni rumah yang diketuknya. Seorang perempuan muda yang cantik membukakan pintu, tetapi anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, ia hanya meminta segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Perempuan muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi perempuan tersebut berkata bahwa ibunya telah mengajarkan untuk bersikap baik kepada orang lain dan ia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah tersebut dengan perut penuh dan semangat baru. Ia bertekad akan terus berusaha untuk melanjutkan pendidikan. Setiap kali ia merasa putus asa, ia teringat pada perempuan itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama Dr. Howard Kelly dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita parubaya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana ia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian, secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Ia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun lalu. Kemudian dokter melanjutkan dengan pengobatan terbaik dan khusus untuknya. Seluruh kemampuannya sebagai dokter ia kerahkan untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai pengobatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir akan besar biaya pengobatannya selama di rumah sakit. Namun ketika menerima surat tagihan, ia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis, "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Teruslah berbuat kebaikan. Bantulah orang lain walaupun hanya dengan hal kecil. Karena itu akan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, jika suatu saat kita mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang kita berikan di masa lalu.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sahabat-sahabat Sonora, selamat pagi. Kita ketemu lagi, berjumpa lagi pagi hari ini di Sabtu pagi yang masih mendung. Semoga Anda semua sehat ya, dan senang sekali saya Yudi Samadi menemani Anda di akhir pekan kali ini, sahabat Sonora, atau long weekend ya, akhir pekan panjang ya. Yang pasti selama beberapa jam ke depan saya akan berbagi informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami, dan tentu saja update informasi-informasi lainnya ya, informasi lalu lintas yang mungkin bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Sonora. Anda juga boleh ikut melengkapi informasi-informasi yang kami udarakan. Silakan Anda boleh WhatsApp ya, sambil berbagi semangat, berbagi motivasi pagi hari ini ya, di hari Sabtu 30 Mei 2026. Silakan Anda boleh WhatsApp langsung pagi ini di 0812-122-9200 ya. Untuk menyemangati Anda pagi ini, ada lagu pertama, Babe, Recap in the Act.

Kalau dari BMKG, sahabat Sonora, perkiraan cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek hari ini, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan didominasi oleh kondisi cerah berawan. Berdasarkan laporan resmi BMKG, cuaca cerah berawan ini diprediksi berlangsung sejak pagi hingga siang hari di seluruh wilayah Jakarta. Kondisi tersebut dinilai sangat bersahabat bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan di akhir pekan ini. Jadi aman ya, ini prediksi dari BMKG. Untuk wilayah penyangga seperti Bogor dan Depok diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan awan tebal dengan potensi hujan ringan berdurasi singkat pada sore menjelang malam. Ya, sementara itu wilayah Tangerang dan Bekasi diprediksi tetap cerah berawan sepanjang hari tanpa potensi hujan yang signifikan. Dan untuk suhu sendiri, rentangnya di antara 24 sampai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban mencapai 60 hingga 90%. Jadi kita nih masyarakat, sahabat Sonora, diimbau untuk banyak beraktivitas di bawah terik matahari pada siang hari untuk menjaga hidrasi tubuh ya. Jadi untuk kita yang outdoor gitu aktivitasnya, tetap banyak minum air putih gitu dengan cukup, serta selalu memantau pembaruan informasi cuaca melalui aplikasi di BMKG atau channel resmi lainnya yang dimiliki oleh BMKG. Silakan untuk sahabat-sahabat yang juga ingin berbagi info persisnya seperti apa sih cuaca di tempat Anda, boleh ya 0812-122-9200. Sambil kita juga ingetin nih sahabat-sahabat yang sudah mungkin nyetir, sudah berkendara lebih dari 3-4 jam kemudian ngerasa ngantuk atau lelah, jangan dipaksakan untuk melanjutkan perjalanan. Sebaiknya sih ambil jeda dulu, istirahat dulu, silahkan bisa cari rest area begitu ya. Dan jadi untuk mengembalikan kewaspadaan kita, kemudian juga kesadaran kita pada saat berkendara, karena yang namanya micro slip itu sangat berbahaya sekali sahabat Sonora. Sepersekian detik gitu, waduh, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Selalu menjaga jarak aman kendaraan, ini juga selalu kita ingetin ya, baik untuk sepeda motor atau mobil dalam keadaan macet ataupun ramai lancar, bahkan dalam kondisi jalanan lenggang pun menjaga jarak aman dalam berkendara adalah satu keharusan. 3 detik jarak aman dari kendaraan yang ada di depan maju sampai kita memajukan kendaraan ya. Jadi pada saat pengereman butuh waktu 3 detik. Ini harus diperhitungkan untuk memastikan keamanan Anda di jalan raya, sahabat Sonora. Oke, kita tunggu informasi dari sahabat-sahabat Sonora yang sedang berjalan atau berkendara. Hati-hati pagi ini ya. Meskipun lengang tapi harus waspada dan selalu berhati-hati.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat yang sudah absen di pagi ini. Ada Kakak Becky Natalia dari Bandung. Gimana kabarnya Kakak Becky? Ya, sehat selalu juga. Selamat menikmati Sabtu paginya. Ada Pak Sengku dari Mangga Besar. Selamat pagi, selamat hari Sabtu katanya. Tersenyum dan selalu bersyukur, jangan lupa. Ya, syukur adalah kunci bahagia, kata orang bijak begitu ya. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi dari Gading Serpong. Pagi ini tetap semangat dan selalu bersyukur. Lalu lintas Gading Serpong menuju BSD ke arah Tol Jor, ramai lancar. Ini tersendat normal di traffic light saja. Cuacanya berawan, salam sehat juga untuk kita semua. Mbak Wati, apa kabar di Jakarta Barat, di Duri ya? Ikutan absen nih di Sonora Weekend, cuaca lagi di Menteng pagi ini, mendung-mendung teduh. Betul ya, sepertinya merata pagi ini, mendung pagi ini. Seperti prediksi dari BMKG sih sampai nanti siang nih. Kemudian wilayah lain sih ada potensi mendungnya tambah gelap, ada rintik-rintik hujan ringan begitu ya, di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Boleh update juga nanti kalau sudah siang seperti apa ya. Salam sehat dan tetap semangat juga Mbak Wati untuk aktivitasnya hari ini. Ada Mbak Pinka, morning, apa kabar? Jangan lupa ngopi tanpa gula katanya lah. Lagi pulkam di Bogor pagi ini, cuacanya masih mendung manja. Oke, selamat bertugas, have a good day. Terima kasih Mbak Pinka yang ada di Bogor. Biasanya di petukangan lagi pulkam. Mungkin pada hari-hari ini sampai besok masih ada yang dalam suasana liburan setelah Idul Adha ya, masih ada di rumah keluarga besar atau di rumah orang tua mungkin yang sedang merayakan, masih vibes-nya tuh bakar-bakar sate gitu ya, makan-makan daging kurban. Selamat menikmati saja kalau gitu liburan panjangnya sahabat Sonora. Yang lagi di rumah istirahat juga selamat, tapi yang lagi kerja juga tetap semangat juga nih. Pak Thomas, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ucapannya. Tuhan memberkati kita semua, amin ya. Ada kaca dalam guci pecah jatuh ke sumur. Semoga yang baca banyak rezeki, selalu sehat dan banyak umur. Cakep, amin untuk kita semua. Mudah-mudahan bukan hanya yang baca, tapi yang dengar juga ya, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Banyak rezeki, banyak umur kita semua. Selamat pagi, ada Jumirah. Apa kabar? Di seputaran Bagan Sinembah Raya. Waduh, di mana ini ya? Berawan cocok untuk aktivitas di kebun pagi ini. Kebun sawit dari Ibu Mira, Bagan Sinembah Raya, Harapan Makmur Selatan. Ini di provinsi mana ya? Oke, selamat beraktivitas saja di kebunnya pagi ini ya. Semangat. Sepertinya di Sumatera atau di Kalimantan ini ya. Mbak Mira, selamat beraktivitas ya. Sehat-sehat, lancar-lancar semuanya. Pak Sunta Firdaus, istirahat bukan tanda kelemahan, melainkan investasi energi untuk menghadapi esok dengan jauh lebih kuat. Happy weekend. Guys, cuaca di Jakarta Timur, Kramat Jati cerah pagi ini. Mantap nih ya. Memang istirahat itu ya untuk jeda sebentar dan untuk merefresh tidak hanya fisik kita, tapi juga pikiran kita untuk kembali siap beraktivitas di waktu-waktu selanjutnya, keesokan harinya atau awal pekan sahabat Sonora. Jadi ibarat ketapel nih, nggak apa-apa kita tarik dulu ya, kemudian nanti kita akan melaju lebih kencang lagi, lebih semangat lagi. Selamat menikmati istirahatnya kalau gitu untuk Pak Sunta Firdaus. Gimana nih cuaca yang lain? Oh ya, di sini nanti saya akan update sahabat-sahabat Sonora yang membutuhkan informasi lokasi pelayanan SIM keliling dan juga Samsat keliling. Karena hari Sabtu ini kembali melayani masyarakat-masyarakat yang ingin membutuhkan dua pelayanan ini ya. Stay tune terus di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

More Than Words, lagunya Extreme yang di cover oleh Westlife. Dan justru saya taunya lagu ini pada saat Westlife membawakannya, sahabat Sonora, setelah oh ada versi aslinya, versinya Extreme. Enak sih lagunya, More Than Words, Just By Saying I Love You, katanya gitu di endingnya ya. Halo, selamat pagi Pak Yanto Sanjaya. Apa ini? Tanya info kalau mau buat SIM A baru, di mana lokasinya? Di daerah Jakarta Utara. Terima kasih. Apakah hari ini Sabtu ada buka? Jam berapa dimulainya? Ada Pak Dedi, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca cerah, suhu 15-17 derajat, menggigil. Ciater Subang. Have a great day Pak Dedi. Selamat menikmati cuaca dingin di Ciater Subang. Mungkin sambil berendam-berendam ya, banyak kolam-kolam dan tempat wisata di sana. Selamat pagi juga untuk siapa ini? Yasmin. Halo Yasmin. Apa kabar? Di mana nih Yasmin? Oke, nanti akan di follow up oleh tim bisnis kita ya untuk kerjasama. Ada Ibu Len, selamat pagi. Pak Ignatius Susanto, selamat pagi. Tetap semangat. Terima kasih juga sudah berbagi info. Oke. Untuk hari ini, SIM keliling di seputar Jakarta ini ada di beberapa lokasi. Jadi ada di lobi depan Mall Grand Cakung, kemudian Jakarta Utara ada di LTC Glodok di lobi utamanya, kemudian Jakarta Selatan ada di area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata, Jakarta Barat ada di lobi selatan Mall Ciputra Grogol, sementara Jakarta Pusat ada di area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Ya, untuk pelayanannya ini dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Pelayanan SIM keliling yang mungkin bisa dimanfaat untuk sahabat-sahabat yang ingin memperpanjang SIM Anda, sahabat Sonora, SIM link di seputar Jakarta, ya, timur, utara, selatan, barat, pusat, dan mana yang belum disebut ya? Ya itu dia pokoknya ya. Kemudian untuk STNK keliling di Telantas Polda Metro Jaya hari ini Sabtu 30 Mei 2026 di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur tidak ada pelayanan. Namun ini melayani di beberapa lokasi untuk kota satelit Jakarta seperti di Kota Tangerang, Alun-Alun Cibodas, dan Apartemen Ayodhya, Serpong di halaman parkir Samsat dari pukul 9 pagi sampai pukul 11 siang, Ciledug di halaman parkir kantor Samsat dan komplek Rukan Fresh Market Green Lake City, Ciputat di halaman parkir Samsat dan Kelurahan Pondok Betung, sementara untuk Kelapa 2 di G Townhouse, Kota Bekasi di kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi tidak ada pelayanan, Depok di halaman parkir Samsat dan kantor Kelurahan Cipayung Depok, Cinere ada di kelurahan halaman kantor Kelurahan Pasir Putih Cinere, ya silakan bisa dimanfaatkan juga untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan pelayanan STNK keliling hari ini. Demikian, semoga bermanfaat ya. Ada Pak Seya, selamat pagi. Ada Narendra Prasetyo juga, selamat pagi, sudah absen. SIM keliling Cikarang hari ini. Oke, nanti kita akan cari tahu ya untuk Cikarang di Sabtu pagi ini. Untuk pelayanannya di mana begitu ya. Untuk sahabat-sahabat yang barangkali tahu, boleh juga update dia pagi ini 0812-122-9200.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

She Will Be Loved dari Maroon 5, sahabat Sonora, di pukul 6 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Ibu Rina hati-hati ya. Kakak Rina OTW Sukabumi pagi ini lancar jaya. Siap, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. Dan salam buat keluarga di kampung halaman, sehat-sehat semuanya ya. Pak Purwono, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah berbagi info. Ibu Liliani Lukito, selamat pagi Tanjung Duren, Jakarta Barat ya. Pagi ini cuacanya cerah berawan. Kita lanjut lagi di pagi ini, siapa lagi nih yang sudah absen? Ada Fashion Store. Siapa nih Fashion Store ya? Sudah berbagi info juga. Kirim fotonya aja nih. Tapi tetap semangat ya. Enggak tahu nih lokasinya di mana nih. Lagi cukup padat juga sepertinya lalu lintasnya dari foto yang dikirimkan ke saya di studio pagi ini ya. Oke, tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara di manapun. Sahabat-sahabat sedang melaju pada pagi hari ini, yang sedang bersiap-siap barangkali baru mau OTW juga waspada dan hati-hati selalu. Kita update dulu deh beberapa informasi-informasi lalu lintas, terutama di beberapa ruas tol. Kalau tadi yang menuju Sukabumi katanya lancar jaya, syukur ya. Yang mau ke Bandung ini diingatkan ada kecelakaan di ruas tol Purbaleunyi, tepatnya di Batu Datar kilometer 93.800 arah Cileunyi, melibatkan dua kendaraan truk, masih ditangani petugas, potensi menimbulkan kepadatan. Kemudian di tol Jakarta Tangerang juga masih ada beberapa perbaikan jalan di Kunciran kilometer 14 arah Tangerang, ini ada perbaikan jalan di kiri tengah, bahkan jadi harap berhati-hati untuk Anda yang melintas. Kemudian di ruas tol Jagorawi lancar memang dua arah pagi ini sahabat Sonora. Pekerjaan pelebaran jalan masih berlangsung di Ciawi kilometer 44. Jadi ini lokasinya kalau kita baru masuk dari Puncak turun masuk tol Jagorawi, di kiri jalan itu masih ada proses pelebaran jalan tuh. Cukup lama juga memang. Hati-hati. Yang ke arah Trans Jawa, tol Layang MBZ lancar dua arah, tol Jakarta Cikampek juga lancar dua arah secara umum ya. Sementara tol dalam kota juga terpantau lancar di kedua arahnya sahabat Sonora. Tol Purbaleunyi tadi arah Cileunyi ada kecelakaan. Kemudian tol Jor W2S, tol Jor East juga lancar di kedua arahnya. Ada di tol Jor W2S ini akses masuk gerbang tol Ciputat 2 arah Ulu Jami ada longsor dinding penahan tanah di bawah overpass Fadek lajur kiri. Ya, hati-hati untuk Anda yang melintas, disarankan untuk disiplin menggunakan lajur kanan

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Ada hal menarik dalam pertemuan yang terjadi antara dua kepala negara, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dan ini viral, sahabat Sonora, di media sosial, di mana salah satu statement yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah terkait dengan rencana untuk mewajibkan pelajaran bahasa Prancis ya di sekolah-sekolah di Indonesia. Hal ini mengundang respon dari Perhimpunan dan Pendidikan Guru atau P2G yang justru malah mengkritisi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mewajibkan mata pelajaran bahasa Prancis. Koordinator P2G Satriwan Salim menilai instruksi Presiden tidak jelas dan hanya dirasa sebagai basa-basi diplomatik sebab keinginan itu disampaikan tanpa alasan dan sebab yang jelas. Apalagi setahun sebelumnya Presiden juga sempat meminta sekolah mulai mengajarkan mata pelajaran bahasa Portugis. Bukan tidak mungkin ke depan Presiden juga akan meminta secara tiba-tiba pembelajaran bahasa Jepang usai bertemu dengan Perdana Menteri Jepang. Dan Satriwan menilai pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025 hingga 2029. Artinya pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis bukan prioritas merujuk RPJMN yang sudah ditetapkan. Kedua, mewajibkan pelajaran bahasa Prancis di semua jenjang sekolah artinya mulai SD, SMP, SMA, sederajat hanya akan menambah beban kurikulum bagi murid sebab menurutnya struktur kurikulum nasional masih relatif padat mata pelajaran. Dan bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya, yakni bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang telah menjadi mata pelajaran pilihan bagi sejumlah murid yang berminat dan sudah masuk dalam struktur kurikulum nasional sejak kurikulum 2006 hingga kurikulum merdeka yang berlangsung atau berlaku saat ini. Bahkan di jenjang SMK jurusan perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran bahasa asing non-bahasa Inggris masuk dalam mata pelajaran sebagai program keahlian untuk mendukung keterampilan utama mereka.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Anda masih mendengarkan